0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pantai Nurdin yang terletak Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam sekaligus keunikan tersendiri. Pantai ini dikenal dengan panorama laut yang jernih serta suasana yang masih alami dan tenang. Keunikan utama Pantai Nurdin terletak pada keberadaan kapal karam yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Kapal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, baik sebagai objek fotografi maupun sebagai simbol cerita yang menyimpan nilai historis. Beralih ke informasi selanjutnya, kawasan titian mangrove Pesing Hong di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, menjadi salah satu pilihan wisata alam yang diminati masyarakat untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Destinasi ini menawarkan suasana hutan mangrove yang asri berpadu dengan panorama laut yang tenang. Di kawasan ini pengunjung juga dapat menikmati pemandangan hutan mangrove melalui jembatan kayu yang membelah area bakau. Dari atas titian, hamparan laut yang jernih terlihat membentang dengan gugusan pulau kecil di sekitarnya. Lokasi wisata ini berada tidak jauh dari kota Kalabahi. Pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit perjalanan untuk tiba di kawasan wisata mangrove tersebut. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, saudara, kakak nyong dan kakak nona, perubahan iklim tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi faktor resiko yang dapat memengaruhi operasional, aset, hingga keberlanjutan bisnis perusahaan. Karena itu, dunia usaha dinilai perlu melakukan mitigasi perubahan iklim secara terukur dengan memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk memetakan berbagai potensi resiko. Laporan Wilson Data Insights and Intelligence yang bekerja sama dengan Global Meta and Hub pada tahun 2025 menunjukkan 98% masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim. Dan sebanyak 81% responden meyakini aktivitas manusia menjadi penyebab utama fenomena tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, juga menempatkan ekonomi hijau sebagai inti strategi pembangunan nasional di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero Fajar Wibiadi mengatakan perubahan iklim ini harus menjadi perhatian pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara bersama-sama. Nah, menurutnya, perusahaan membutuhkan data yang memadai untuk memahami resiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, termasuk potensi gangguan terhadap aset maupun rantai pasokan. Ditambahkan kebutuhan terhadap sustainability assurance dan climate risk assessment juga terus meningkat seiring dengan semakin luasnya penerapan prinsip lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan di berbagai sektor industri. Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik biber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Empat RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO bersama UN Women meluncurkan kampanye Tahun Internasional Petani Perempuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah krisis iklim. Kedua badan PBB ini menyelenggarakan pelatihan dan dialog kebijakan guna memperkuat suara petani perempuan serta mendorong kepemimpinannya untuk mengembangkan pertanian yang tangguh. Inisiatif ini akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia sepanjang tahun 2026 dengan titik awal di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN, Ulzi Zuren Jamstran, Tahun Petani Perempuan adalah momentum menunjukkan kontribusi nyata petani perempuan, mengakui kepemimpinan serta meruntuhkan hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan mereka. Tentunya dalam dialog kebijakan tersebut ya, petani perempuan menekankan upaya memajukan pertanian cerdas iklim yang memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan dengan partisipasi bermakna dari perempuan dan orang muda. Pangan lokal, lumbung pangan, hingga metode penyimpanan tradisional untuk benih dan hasil panen

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ya beta masih terus menemani di rangkaian Sasando pagi ya untuk kesempatan hari Minggu ini. Yang punya rencana mungkin mau jalan-jalan kemana begitu ya. Ini karena berhubung udaranya juga sangat panas, berangin ya, tetap memakai pelembab kulit ya biar tidak kering. Nah ini rawan sekali bapak mama ketika cuaca yang panas dibarengi dengan angin yang lumayan kencang, bikin kulit juga mudah kering dan terkadang terasa gatal ya. Dan ini membuat tidak nyaman juga nih bapak mama, terlebih untuk kita yang beraktivitas begitu, karena akan sangat mengganggu aktivitas. Oke, selamat hari Minggu untuk katong semua. Adakah yang punya proyek 5M hari ini? Proyek 5M hari ini apa nih? Cuci pakaian yang segudang ya. Segera diselesaikan mumpung matahari bersinar sangat cerah ya, biar cepat kering dan mungkin ada pakaian yang harus dipakai begitu ya di esok hari, bisa segera disetrika, dirapikan di lemari dan lain sebagainya. Nah bapak mama, bapak saudara, kotong lihat tentang krisis iklim lagi nih sekarang ini yang sedang kotong rasakan. Dan sebuah studi terbaru dari Universitas California Davis mengungkapkan sekitar 7-16% spesies tumbuhan diproyeksikan kehilangan lebih dari 90% jangkauannya, memosisikannya pada resiko kepunahan yang tinggi. Temuan ini diperoleh dengan menggabungkan kecepatan pergeseran jangkauan spesifik spesies ke dalam model untuk memproyeksikan distribusi 67.000 lebih tumbuhan atau 18% dari seluruh flora global tahun 2081 hingga tahun 2100. Kenaikan emisi gas rumah kaca akan meningkatkan jumlah spesies dengan risiko kepunahan tinggi. Nah, untuk mengurangi kepunahan spesies tumbuhan, temuan studi ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan mitigasi krisis iklim. Nah, dari jurnal Science ya mengatakan bahwa kehilangan ini terutama disebabkan oleh hilangnya habitat akibat perubahan iklim, bukan keterbatasan penyebaran. Dengan demikian, memfasilitasi pergeseran jangkauan dapat mempertahankan kekayaan lokal tetapi tidak mengurangi kepunahan global. Hilangnya habitat akibat krisis iklim juga diperkirakan akan menjadi penyebab kepunahan ini, bukan kemampuan tumbuhan untuk berpindah lokasi atau mengimbangi kenaikan suhu global. Ini menunjukkan bahwa strategi konservasi yang berfokus pada migrasi tertentu, di mana manusia memfasilitasi pergeseran wilayah jelajah spesies, mungkin tidak efektif mengurangi kepunahan tumbuhan global akibat krisis iklim. Namun menggabungkan upaya tersebut dengan restorasi dan perlindungan habitatnya dari krisis iklim akan lebih efektif.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sistem pembagian tanah tradisional Lodok merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Manggarai yang syarat nilai keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap alam. Menurut budayawan Manggarai Barat, Dr. Bernardus, di mana Lodok adalah sistem pembagian tanah berbentuk lingkaran menyerupai jaring laba-laba dengan satu titik pusat sebagai poros utama. Dari titik tersebut, tanah dibagi secara radial kepada warga sehingga setiap bagian memiliki ukuran yang relatif sama. Secara historis, sistem Lodok telah dipraktikkan oleh leluhur masyarakat Manggarai dalam pengelolaan lahan komunal. Pembukaan lahan baru dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tua adat seperti Tua Golo atau Tua Teno. Penentuan titik pusat Lodok dilakukan secara kolektif dan disertai ritual sakral sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan sang pencipta. Dalam prakteknya, pembagian tanah tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mengandung nilai spiritual. Berbagai ritual dilakukan di titik pusat Lodok, termasuk doa untuk kesuburan tanah dan keselamatan hasil panen. Masyarakat juga menerapkan berbagai pantangan sebagai bentuk etika dalam berinteraksi dengan alam. Beralih ke informasi berikut, lokakarya musik inkulturasi liturgi yang mengangkat budaya etnis Ende digelar di Paroki Raja Wawo beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini menjadi upaya konkret mengintegrasikan

nilai budaya lokal dalam praktek liturgi gereja. Ketua Tim Komisi Liturgi Keuskupan Agung Ende, Oston Kapo, menjelaskan lokakarya ini bertujuan menggali kembali nilai-nilai budaya lokal dan dari tradisi masyarakat Ende. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu. Selamat siang Kakak Inayah, apa
1: selamat,
0: kabar?
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar
1: sehat.
0: Kak? Sehat.
1: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baiklah hari ini daripada kemarin.
0: Oke, demi Pro 4 ya.
1: Iya.
0: Oke, Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
1: Iya betul,
0: Kakak Inayah ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum ketong sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari
1: Takoyaki itu makanan dari Jepang Kak.
0: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan ketan pulita.
1: Iya betul,
0: gitu ya.
1: Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder, jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
0: Oke, ketong sudah bisa jauh-jauh pi Jepang. Langsung untuk mau mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya, langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
1: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami, jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu, akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
0: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini, akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang
1: betul.
0: Bikin
1: iya,
0: oke. Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
1: betul.
0: Di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh Kak?
1: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba, ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis, dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue gitu, tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui, dan kami coba ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah, akhirnya kami coba jual begitu.
0: Oke, baik, ada cerita dong di baliknya ya, pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya sama-sama sepakat ya Kak ya. Apakah Kak Inayah ini memang pecinta kuliner luar begitu?
1: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu, ya terus di lidah juga pas, jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena kami coba, akhirnya kami coba.
0: Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih, sampai ada namanya sendiri tuh?
1: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu. Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu, fokus di satu jualan awalnya begitu.
0: Oke. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya kak ya. Apalagi kalau depung racikan tuh pas, terus konsisten juga betul. Ya pasti langsung jadi favorit. Keren ya bapak mama saudara. Varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
1: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crepe stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi enak. Jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
0: Apalagi itu, gitu, Kak?
1: Katsuboshi itu apa namanya? Slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan. Seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
0: Oke. Nah, ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang ya, Kak, ya sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya, Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
1: Iya, jadi butuh proses ya, Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak. Lumayan gitu kan antusiasnya, dan ketika kami apa namanya, kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2-3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret, ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat, pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya, kemarin sempat sepi dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya. Kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
0: Oke. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya, Kakak juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma ini.
1: Iya betul.
0: Baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
1: Ya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama apa, makanan tradisional Indonesia seperti itu.
0: Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
1: Iya betul.
0: Baik ya. Menarik ya bapak mama bapak saudara, berarti ini Sonde hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
1: Iya, betul kak.
0: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih kak supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
1: Kenapa pukis? Karena memang pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak terus sejual begitu. Oke.
0: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
1: Iya betul. Oke. Dua itu.
0: Testimoninya seperti apa? Respon dari customer seperti itu?
1: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh baru kali ini kerasa. Misal kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa. Terus ada taburan katsuobushi. Kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
0: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya. Iya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya kak. Kalau sana mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
1: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya, nggak kayak kemarin begitu. Gitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah, jadinya kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih kak?
1: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
0: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
1: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
0: Oke,
1: begitu.
0: Seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
1: Iya, betul.
0: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
1: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi. Jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari. Itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesenan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
1: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
0: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi.
1: Iya,
0: begitu,
1: betul
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa begitu?
1: Kendala sih banyak ya ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
0: Oke. Kendala-kendalanya seperti apa nih kak? Mungkin dalam memproduksi?
1: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya ada karyawan gitu. Nah kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Sudah dicatat dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah, jadi memang kita tetap harus pantau gitu, tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti, tolong jangan mendadak gitu kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuobushi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuobushi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah, itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
0: Gitu. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Inaya menyikapinya itu, wah, ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu. Baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
1: Iya betul, jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah, itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuobushi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
2: Dukanya lebih banyak juga nih
1: kan. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis. Nah, jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
0: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai. Ya Kak ya. Tapi justru dari situ ya, usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak.
1: Proses kan.
0: Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga ya, menjaga kualitas ya.
1: Menjaga kualitas itu utama.
0: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua ya. Terbalik ya di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak-Mama bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya jalan bersama dong, dan pastinya motor penggerak tetap di Kak Inayah nih. Nah ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15-20 menit kurang lebih untuk satu kali. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung, kan itu satu teflon tuh ada 28 biji. Jadi kalau satu porsi kan 5 gitu, jadi bisa langsung beberapa porsi begitu. Itu bisa memakan waktu 15-20 menit. Nah itu sebenarnya sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu. Tapi nanti kontinuitas kematangan itu nanti nggak maksimal gitu. Makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya.
4: Iya, ada pasarnya.
3: Ya.
4: Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya, betul.
3: Oke, nah Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa Kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh. Nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crab stick, ayam dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa enggak ada isian ikan gitu. Oh, ikan. Oh iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru,
4: ada
3: varian baru.
4: Rencana begitu, ada. Ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Iya. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu. Mesti lempar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Iya. Kalau misalnya kayak Katsuobushi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Iya. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak, dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya kalau mau dibilang. Bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja itu kami sudah datangin semua, karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya dibagi produksi kayak buat adonannya itu juga ya perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu, jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu. Dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada SOP namanya, kalau kami SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama ya. Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya, dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah itu tantangan terbesar, karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang, kita pas promo apa sih gitu kan, jadi kadang orang tuh kan gak, karena gak kenal akhirnya oh gak pengen pengen lah, nggak pengen makan iya. seperti itu. Kalau beda lagi kayak salome, orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan salome. Jadi apa namanya, tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan, terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu, seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara apa mengedukasi masyarakat seperti itu kak.
3: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya kak.
4: Iya betul. Banyak
3: juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya, sampai akhirnya kalau ketemu buka sosmed tuh salah satu yang muncul tuh takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu ya.
3: Iya kak, beneran. Makanya ada di Pro 4 hari ini. Nah sejak ini pernah ada ikut ini kosongnya kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya. Waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya, biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya, kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah apa namanya, namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu, untuk apa, uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan gak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa yang kemarin kami ikutin seperti itu.
3: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya kak.
4: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan. Oh enak. Ya pas ini lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya saya yakin dengan produk itu begitu.
3: Baik. Nah, sejak ini bagaimana kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
4: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu apa namanya, lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli misalnya beli pisang ya di toko A. penjualnya nggak ramah. Tuh saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
3: Oke, ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya, Kak.
4: Betul.
3: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga.
4: Iya.
3: Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
4: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya adanya modalnya sedikit, ya sudah kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
3: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro4 dalam rangkaian obrolan Toreas UMKM hari ini ya, Bapak-bapak, Saudara. Dan Kutong sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak, Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Kutong bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap takoyaki ini juga semakin dikenal semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini, dan itu dia Bapak Mama Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya, semoga menginspirasi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando siang hingga sore nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Adi Mandala MSI pada Sabtu 9 Mei 2026 di area kegiatan Car Free Day menyampaikan bahwa launching layanan Cyber Sehat NTT menjadi gerakan pertama tingkat daerah dalam mendukung program Cyber Sehat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut lahir setelah pemerintah pusat menghadirkan program Cek Fakta untuk memperkuat literasi digital masyarakat secara nasional. Beralih ke informasi berikut, Logosi Institute memastikan pelaksanaan puncak Filosi Robotik Competition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei 2026 di BPVP Kupang. Kompetisi robotik pertama berskala besar di NTT ini akan diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di NTT maupun luar NTT. Ketua Panitia Timur Manbait mengatakan rangkaian kegiatan menuju kompetisi telah dimulai sejak akhir tahun lalu melalui perekrutan volunteer, sosialisasi robotika ke sekolah-sekolah, hingga workshop robotika yang telah berlangsung sebelumnya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104 Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Pro 4 ya, Salsando siang kembali hadir menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara kali ini bareng dengan Meta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Dan pastinya banyak informasi menarik yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara pung hari Minggu ini. Kemana Bapak, Mama, Bapak, Saudara? Ini hari su gereja kok atau gereja sore dulu nih. Ya, apapun itu tetap laksanakan hari ini dengan tubuh yang sehat dan juga semangat ya. Ya, ada informasi ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Akalena menjadikan penurunan stunting ya prioritas utama pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbak tingkat provinsi di Kupang, Gubernur menjelaskan ada 5 prioritas pembangunan pada 2027, diantaranya peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan sumber daya manusia melalui percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, lalu ada mutu pendidikan dan pengaturan pendidikan vokasi, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya. Tapi, dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

99, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Kupang yang juga Bunda PAUD Kabupaten Kupang, Aurum Titu Eki, secara resmi meluncurkan program pembelajaran berkualitas dan kemitraan dengan orang tua di Satuan PAUD atau Pelita PAUD pada Jumat 8 Mei 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang, Oela Masi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang bersama William dan Lily Foundation atau WLF, Yayasan Amanah Bangun Negeri atau YABN, dan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera atau Marungga yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan sebagai upaya penguatan layanan pendidikan anak usia dini di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Aurum Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berinisiatif menghadirkan program strategis tersebut. Beralih ke informasi berikut, Danau Waikure atau dikenal juga Laguna Waikure merupakan bentuk keindahan lain di Pulau Sumba. Wisata Danau Waikure terletak di Desa Kale Narogo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Danau ini adalah danau air asin yang

letaknya di tepi laut dan hanya terpisah dengan batu karang atau nama lainnya laguna. Bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke desa wisata Waikuri, bisa membayar tiket kendaraan untuk kendaraan motor dan juga kendaraan mobil. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Pita Feli, sampai jumpa.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katong pung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa lagi? Aduh, mama, mama.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyerap aspirasi secara langsung mengenai arah kebijakan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ia mengatakan pihaknya senantiasa membutuhkan dukungan dan aspirasi dari pemerintah daerah maupun perwakilan dapil terkait arah kebijakan pendidikan di wilayah 3T. Ia juga menghimbau pemajuan pendidikan di Provinsi NTT tentunya jelas ya memerlukan sinergi dan orkestrasi kebijakan yang kuat antar pemangku kepentingan. Nah, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, ia mengatakan Komisi 10 harus berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pendidikan yang berpihak pada daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks seperti di Nusa Tenggara Timur.

0: baby.
1: Andaikan aku punya sayap, ku
2: wih, Cia pun suara pun bagus lai, su pintar matematika, jago menyanyi lai. Ih, son sama kebepo anak Adi nih, ih dia nih.
3: Aduh mak sayang sonde boleh begitu, sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
2: Iya sih, tapi
3: mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur, bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
2: Betul juga.

Bapak mama bos saudara, tahukah Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena meluncing program Cyber Sehat NTT di area kegiatan Car Free Day kawasan El Tari Kota Kupang pada Jumat 9 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa ruang digital harus dijaga bersama melalui penguatan literasi digital yang sehat, produktif dan bertanggung jawab. Melki Lakalena menyampaikan bahwa data nasional saat ini menunjukkan jumlah pengguna handphone dan media sosial di Indonesia telah melebihi jumlah penduduk secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa satu orang masyarakat Indonesia bahkan dapat memiliki lebih dari 2 hingga 3 perangkat digital sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan launching Cyber Sehat NTT mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah tingkat SD hingga SMA, DPRD NTT, serta berbagai lembaga lainnya. Selain mendorong penindakan terhadap akun palsu, Melki juga mengajak masyarakat memperhatikan kondisi anak yang mengalami kecanduan media sosial maupun permainan daring berlebihan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pengukuhan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor dalam rangkaian pemberian penghargaan kepada para juara Lomba Budaya Baca yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Alor. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei nah, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, senang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni anak. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap sehingga pintu keluar masuk barang atau orang serta sirkulasi udara hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Kali ini kami dari RRI Kupang menghadirkan sebuah kisah tentang ritus panen kacang hijau pada masyarakat Sabu Raijua. Dalam kehidupan masyarakat Sabu, khususnya dalam kehidupan religi, tidak terlepas kaitannya dengan aspek kehidupan lain, yaitu bidang ekonomi, sosial, dan budaya atau adat istiadat. Hal ini bermula dari pandangan bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan yang Maha Kuasa atau Deo Ama. Sehingga dalam segala segi kehidupan, setiap kegiatan selalu diawali oleh ritus-ritus dengan maksud memohon bimbingan, petunjuk, dan berkat serta penjagaan dari Deo Ama. Seperti halnya ritus panen kacang hijau yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Sabu Raijua. Ibu Ina Ngefak Barapa, yang merupakan seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakan untuk kita tentang hal ini.
1: Pada bulan Februari-Maret, masyarakat Sabu sedang mempersiapkan ritus panen kacang hijau yang disebut dengan ritus Hora Kaba. Hora artinya buang, Kaba artinya kulit atau tempurung. Ritus Hora Kaba adalah ritus yang menandai kegiatan panen kacang hijau oleh masyarakat Sabu. Waktunya pada bulan Februari atau Maret. Kalau di Sabu bagian selatan disebut bulan Aba, kalau di Seba itu Hangadimo. Sebelum warga masyarakat memulai panen kacang hijau di ladang-ladang mereka, majelis adat atau yang disebut Meneama, dalam hal ini ketua majelis adat yaitu Deo dan istrinya, akan membuka pekerjaan panen ini secara simbolis melalui ritus di rumah jabatan Deo atau rumah jabatan ketua Dewan Pemerintahan Adat yang disebut Beni Deo. Jadi rumah jabatan Deo itu disebut Beni Deo.
0: Tujuan dilaksanakannya ritus ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Deo sebagai pemilik tanaman atas segala rahmat pemberiannya.
1: Tujuan dari ritus ini adalah buah sulung dari panen kacang hijau dipersembahkan kepada pemilik benih, sekaligus pemilik dan juga pemelihara, mulai dari tanam sampai mereka memanen hasilnya. Jadi tujuan dari ritus itu sebenarnya yang pertama sebagai tanda syukur kepada pemilik panen, sekaligus yang tujuan yang kedua adalah supaya pemilik kacang hijau ini memberkati, menjaga kesehatan dari benih ini.
0: Masyarakat Sabu percaya bahwa melalui ritus panen kacang hijau ini dialamatkan juga kepada Baniai atau Tuan Putri sebagai penjaga tanaman ini.
1: Alamat dari ritus ini dipersembahkan kepada, dalam bahasa Sabu, Beniai. Kalau diterjemahkan lurus adalah kepada seorang putri besar. Menurut pandangan mereka, Beniai adalah tokoh yang dipercaya sebagai perempuan besar yang memberikan kehidupan melalui makanan, menurunkan hujan, dan memberkati kesuburan dari kacang hijau, di mana kacang hijau merupakan salah satu pangan utama dari masyarakat Sabu. Nah, masyarakat Sabu tradisional memisahkan satu bagian dari ladang mereka. Jadi dalam ladang itu ada bagian tersendiri yang ditanam secara khusus bagi sang pemilik tanaman itu. Karena itu ketika upacara panen itu dimulai, maka kacang hijau itu memang diambil dari bagian yang telah dipisahkan dari kebun atau ladang mereka.
0: Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Sabu sebelum melaksanakan ritus panen kacang hijau.
1: Selama orang Sabu memanen kacang hijau, mereka punya tabu-tabunya atau pantangan-pantangan. Bila ritus ini tidak dibuat, menurut mereka, mereka percaya bahwa usaha dan pekerjaan mereka sia-sia. Hasil panen mereka akan rusak oleh hama dan seterusnya. Yang kedua, kalau tiap-tiap keluarga tidak melakukan ritus ini, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan penyakit yang disebut wolara, semacam borok. Nah, itu kepercayaan kalau mereka tidak melakukan ritus ini langsung memetik kacang hijau bagi mereka itu akan membawa tantangan ataupun bahaya bagi mereka. Pada waktu mereka panen di ladang untuk di kebun, dilarang ada orang yang lalu lalang dari kebun atau ladang mereka. Dan ada adat untuk itu, ada sanksi, mereka harus membayar binatang, ayam atau babi. Lalu juga ketika mengangkut hasil panen itu ke rumah, tidak boleh terkejut. Menurut mereka kalau kita terkejut maka jiwa dari kacang ini akan keluar dan hilang.
0: Menurut Ibu Ina, waktu pelaksanaan ritus panen kacang hijau benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Sabu Raijua.
1: Waktu panen orang Sabu nampaknya juga mereka atur. Jadi waktu kerja masyarakat Sabu itu untuk panen itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 14 petang. Jadi kira-kira dari kebun ke rumah 1 jam, jadi jam 6 atau jam 7 mereka sudah ada di rumah karena waktu itu belum ada listrik. Jadi masyarakat juga sudah mengatur kalender kerja mereka, bahkan jam kerja mereka pun sudah diatur jam 6 sampai jam 4 atau jam 16 WITA. Nah, mengapa itu penting? Oleh karena memang kalau salah hitung waktu, hanya siang hari mereka bisa bekerja. Pada malam hari tidak bisa akses untuk mereka bekerja pada malam hari. Ritus panennya tidak sama karena hujan pertama itu biasanya di bagian utara Sabu. Jadi Seba itu tanam dahulu dan dia juga akan panen dahulu. Lalu bagian timur, lalu selatan dan barat. Jadi mungkin kita akan merasa aneh, Sabu kecil tetapi waktu tanamnya berbeda karena memang keadaannya seperti itu. Hujan lebih awal di bagian utara.
0: Ibu Ina mengatakan ada banyak pesan yang dapat kita pelajari dari ritus panen kacang hijau ini.
1: Dari ritus ini sebenarnya kita dapat belajar beberapa pesan ya, pelajaran bagi mereka, pekerjaan dan hasil pertanian bukan semata-mata soal ekonomis, bukan hanya masalah ekonomis atau pendekatan ekonomis belaka, tetapi juga punya aspek spiritualitas. Mereka tahu apa yang ada pada mereka, termasuk benih sekalipun ada pemiliknya, makanan punya pemiliknya, mereka hanya bisa menerima dari sang pemilik itu. Dan dengan demikian ketika mereka menerimanya dan telah berhasil dan mulai panen, maka salah satu bentuk dari penghormatan itu kepada sang pemilik benih itu melalui ritus yang dibuka resmi oleh istri dan juga tetua dewan adat yang disebut Moneama.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Ina punya harapan agar ritus ini sebagai bagian dari masyarakat Sabu yang dapat dipertahankan.
1: Harapan saya adalah, karena ini adalah kebutuhan dari masyarakat Sabu yang mayoritas masih petani, dan kita tahu bahwa pekerjaan pertanian itu pekerjaan yang tidak pasti, sepasti alam, tidak bisa diramal dan ditentukan oleh kita. Masyarakat petani membutuhkan dampingan dan juga membutuhkan juga ritus atau juga doa berhadapan dengan alam yang tidak pasti itu. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita bahwa pertanian adalah kebutuhan dasar dan penghidupan dasar dari masyarakat kita. Nah, justru dalam hal ini menurut saya, walaupun kita punya uang kita juga akan ditukar dengan natura, dengan makanan. Salah satunya adalah kacang hijau. Masyarakat petani membutuhkan doa dan perhatian untuk mendampingi mereka berhadapan dengan hasil panen mereka. Entah beruntung atau tidak beruntung, mereka membutuhkan pendampingan.
0: Pendengar, demikian mini feature produksi RRI Kupang dengan topik Ritus Panen Kacang Hijau pada Masyarakat Sabu Raijua. Saya Angela Ivania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pun banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

pendengar, Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golomanuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Liang Bua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liang Bua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara. Liang Bua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liang Bua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liang Bua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liang Bua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa. Kita tahu ada Dubois menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa, lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liang Bua? Siapa yang pertama menemukan Liang Bua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liang Bua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liang Bua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liang Bua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liang Bua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liang Bua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liang Bua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liang Bua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liang Bua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liang Bua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini, banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liang Bua sebagai pusat penelitian mereka, sehingga Liang Bua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah kerjasama antara Pusat Arkeologi Nasional University of New England, Australia, yang dipimpin oleh Dr. Morwood dan dari Indonesianya R.P. Sujono. Nah, dalam penemuan mereka itu ditemukanlah apa yang mereka namakan itu Homo floresiensis. Bersamaan itu ditemukan juga di situ perkakas batu yang menurut tafsiran itu digunakan juga oleh Homo erectus di Sangiran di Jawa. Juga ditemukan lagi di situ sisa tulang gajah purba, Stegodon, lalu ada juga biawak raksasa yaitu komodo, ada tikus besar yang dalam bahasa Manggarai disebut betu, itu biasa dikejar orang untuk dimakan, dan ada burung raksasa. Jadi konon mereka mengatakan ada 5 barang-barang atau binatang-binatang purba yang ditemukan bersama manusia purba itu. Homo floresiensis itu adalah manusia purba, dan di dalam perkiraan rentang fosilnya itu masuk dalam zaman Pleistosen. Dari sisi klasifikasi ilmiah itu, dia masuk dalam Animalia, lalu dia masuk filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya primat, familinya Hominidae, genusnya Homo, spesiesnya Homo floresiensis. Nama yang dikenal secara binominal itu istilah daripada arkeologi, namanya Homo floresiensis, atau dikenal dalam bahasa Indonesianya manusia flores. Manusia flores itu dijuluki hobbit.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Bapak Zakarias berharap bahwa kedepannya nanti Liang Bua sebagai laboratorium purbakala dunia akan semakin membuka mata dunia bahwa sesungguhnya peradaban manusia menjadi sesuatu yang spesial untuk dipelajari sehingga menghasilkan manusia-manusia yang memahami dan mencintai budayanya sendiri. Saya Kristin dari Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembah yang subur.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi NTT mendukung penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi restoratif berbasis lingkungan dan desa melalui Forum Ekonomi Restoratif Terbitnya Harapan yang digelar di Labuan Bajo pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI itu menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pemberdayaan perempuan pengelola hutan di NTT.

Beralih ke informasi berikut, panen jagung perdana digelar di Desa Pandai, Kecamatan Wetan Ulumando, Kabupaten Flores Timur pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Panen dilakukan bersama aparat TNI Polri, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Babinsa Koramil 16

2402 Adonara Praka Ilham Sulaiman Putra Bangsa bersama Kapolsek Adonara Barat dan anggota turut terlibat langsung dalam proses panen di lahan pertanian warga. Kegiatan panen turut menjadi momentum mempererat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Aparat berharap keberhasilan panen ini dapat memotivasi petani lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Program Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Ya, Pro Dangdut kembali hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau request lagu. Lebih suara sambil timur tenggelam. Ya, mau request lagu, mau kirim salam, pantun-pantun boleh. Line telepon dan WhatsApp sudah Feli buka di 0380833499 dan juga 0811382010043. Ditunggu sampai jam 5 sore nanti ya Bapak Mama Bapak Saudara, supaya ketong rame-rame seru-seruan di Pro Dangdut.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ming, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

Elom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna, inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: Dari Pulau Rote dikisahkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sosok penguasa langit dan penguasa bumi. Telukaman Lailona, sang penguasa langit dan alam semesta, selalu datang mengunjungi bumi pada setiap musim. Pada setiap kunjungannya, Telukaman tidak lupa bertandang ke rumah Hakaman, sang penguasa bumi. Keduanya bersahabat baik dan membuat satu kesepakatan bahwa Hakaman sebagai penguasa bumi wajib mempersembahkan perpuluhan dari segala hasil usahanya kepada Telukaman sebagai penguasa langit dan alam semesta.
1: Selamat pagi sobat. Bagaimana sobat pun kabar hari ini?
2: Selamat pagi yang mulia. Kabar baik yang mulia. Mari silahkan masuk yang mulia. Silahkan duduk yang mulia.
1: Iya, terima kasih sobat.
2: Terima kasih Ju, karena yang mulia Sone pernah lupa datang berkunjung di Bepo rumah. Oh iya, apa yang mulia waktu datang di sini ada sempat lihat ke Sonde? Beta deng masyarakat dompung sawah, kebun dengan binatang piaraan dong.
1: Iya, beta sempat lihat sepintas lalu saja. Tapi yang beta lihat, sobat dong pun tanaman hijau, bagus, ternak juga gemuk. Memangnya kenapa sobat?
2: Iya yang mulia, beta dan masyarakat di sini semua berhasil. Ketong pun padi dan tanaman di kebun dong jadi semua. Terus ketong pun binatang dong justru tambah banyak. Baru dong pun badan juga gemuk-gemuk, sehat. Wih, pokoknya masyarakat di sini semua senang.
1: Bersyukur kalau begitu sobat, beta juga senang. Itu artinya sobat dengan masyarakat pengusaha, kerja keras sonde sia-sia, dan sekarang sobat dong nikmati dia pung hasil kerja selama ini.
2: Iya, betul yang mulia. Memang ini hasil dari katong semua pung kerja keras. Tapi beta rasa bukan hanya karena kerja kerasa, tapi karena yang mulia juga selalu kasih turun hujan tepat dia pung waktu. Makanya semua berhasil. Betul toh yang mulia?
1: Ya, benar. Baik, kalau begitu sobat, beta harus kembali. Beta juga bersyukur, senang karena sobat dengan masyarakat semua di sini berhasil. Beta hanya kasih ingat, kalau sudah berhasil begini, nah jangan malas, tapi harus terus kerja supaya bahan makanan itu tetap ada. Jangan rusak ini alam eh, supaya air tetap ada dan bencana justru datang di sobat dong.
2: Iya yang mulia, yang mulia pun pesan, katong akan selalu ingat. Dan sebelum yang mulia kembali, seperti biasa dan sesuai dengan ketong pung kesepakatan Ju, beta mau persembahkan untuk yang mulia, beta dan masyarakat dong pung perpuluhan dari semua ketong pung hasil usaha selama semusim ini.
1: Baik, terima kasih sobat. Semoga ketong sama-sama tetap ingat kesepakatan yang ketong subuat. Sampai jumpa sobat.
2: Iya yang mulia, pasti.
0: Seiring berjalannya waktu, Hakaman mulai berpikir tentang kesepakatan yang dibuat bersama Telukaman, sang penguasa langit dan alam semesta. Ia merasa Telukaman sebagai pemalas yang tidak menabur tapi mau menuai, dan pada akhirnya Hakaman memutuskan untuk tidak lagi memberikan persembahan perpuluhan kepada Telukaman.
2: Beta pikir-pikir selama ini, ini Telukaman nih, dia bikin kesepakatan yang sone adil. Mana kok beta deng ini masyarakat dong boleh kerja capek setengah mati, baru dia tiap musim datang hanya terima hasil sa. Wah, ini sone betul nih. Telukaman nih hanya tagal dia penguasa langit sa, dia mau enak-enak sa. Dia sone kerja mah, katong mesti kasih persembahan di dia. Hanya tahu terima sa, makan gampang, pemalas, Besan akan kasih persembahan perpuluhan lah di Telukaman.
3: Hei Bu, kenapa kok ada siang hari besar nih Bu marah-marah sendiri begini nih? Suka napa lai?
2: Son DTOW, beta ada pikir ini persembahan untuk Telukaman nih. Beta pikir-pikir sampai jadi jengkel, marah nih, betul-betul tak lalu.
3: Kok memangnya Telukaman kenapa lai? Terus katong pun persembahan kenapa? Salah apa lai Bu?
2: Hei, memangnya Teh Odong selama ini sone pernah pikir kok, kalau ketong hanya kena bodoh dari Telukaman, sa. Dia sone pernah kerja, tapi mau terima hasil. Dia pikir, dia penguasa langit, jadi ketong harus kasih ketong pun persembahan di dia terus. Wah, kalau begini terus parah.
3: Oh, begitu. Kau siapa yang buat kesepakatan, no? Bu dan telu kaman, toh? Terus Bu mau kasih salah siapa? Abis itu sekarang Bu mau apa?
2: Memang betul, Teo. Beta dan telu kaman yang buat itu kesepakatan. Tapi, kalau beta pikir, ini kesepakatan sone adil. Karmana kok katong boleh kerja setengah mati, baru telu kaman tiap musim datang hanya terima hasil, sa? Ah, dia pikir dia penguasa langit, jadi dia mau gampang, sa? Sone bisa?
3: Iya, terus Bu mau kemana sekarang? Jang marah-marah di beta. Bu yang buat kesepakatan, abis itu baru mau marah-marah.
2: Beta mau, mulai sekarang, beta sone akan kasih persembahan untuk telu kaman. Dan jangan ada lay yang kasih persembahan hasil untuk telu kaman. Ini perintah. Nanti beta kasih tahu warga semua. Teoju, jangan kasih persembahan untuk telu kaman lay, eh? Sudengar?
3: Iya, Bu. Tapi Bu su pikir dia pun akibat kosonde kalau Bu buat begitu tuh. Bu dong su buat janji, abis itu baru Bu ingkar begitu. Awas, oh.
2: Akibat apa? Kok telu kaman kan penguasa langit. Beta penguasa bumi. Mau apa? Beta sone takut.
1: Sobat, kenapa selama satu tahun ini sobat sonde pernah kasih perpuluhan di beta lai? Sobat lupa kok, atau kenapa?
2: Apa? Perpuluhan? Yang mulia telu kaman? Yang mulia ini memang orang yang tidak tahu diri. Tidak menanam, tapi mau menuai. Yang mulia tidak kerja, tapi hanya mau terima hasil. Yang mulia pikir, beta mau ikut bodoh sa deng itu kesepakatan. Kasih persembahan di yang mulia terus sa? Tidak lai.
1: Sobat, kenapa sobat omong begitu kasar?
2: Yang mulia telu kaman, mulai sekarang dan seterusnya, beta tidak akan kasih persembahan perpuluhan untuk yang mulia. Yang mulia pikir, beta mau dibodohi terus-menerus? Tidak. Lihat, sa. Beta pun kekayaan, beta pun lumbung semua sepenuh deng padi. Beta pun periuk, sepenuh deng gula air. Beta pun ayam, sa, bertaji emas. Ini semua, nih, karena beta pun kerja keras. Jadi, yang mulia jangan tuntut persembahan cuma-cuma di beta.
1: Baik, sobat. Sobat dengar dan ingat baik-baik. Mulai sekarang, beta tidak akan menuntut persembahan apapun dari sobat. Tapi, mulai hari ini juga, sampai 3 tahun 6 bulan yang akan datang, tidak akan ada hujan atau embun yang menetes ke bumi. Semua pintu air di langit akan beta tutup dan hanya akan ada panas matahari. Ingat itu sobat, selamat berpisah.
2: Hah? Apa? Sonde ada hujan, sonde ada embun, hanya panas. Aduh. Beta sonde akan tak goyang. Dia penguasa langit, beta penguasa bumi, beta sonde takut. Beta akan kerja untuk kumpul kekayaan terus. Katong balia sana.
4: Tahun berganti tahun, tapi setetes hujan bahkan embun pun tidak pernah menetes ke bumi. Bencana kelaparan dan penyakit mulai menimpa Hakaman dan seluruh masyarakatnya.
3: Aduh, ini semua 2 tahun lebih sone ada hujan nih. Semua suka ring. Tanaman dong su mati, ternak dong ju su mati semua nih. Aduh, kotong su kelaparan semua nih.
5: Itu su TOE, tahu kenapa kok ini bencana kekeringan, kelaparan bisa datang di kotong nih? Tahu kotong semua nih salah apa kok bisa dapat bencana begini nih?
3: Hi, tahu le susi ye. Padahal katong semua ada kerja ini sawah dan kebun dong ma. Kalau hujan sone turuna, katong ma buat karmana su? Sone bisa apa-apa suma? Mau dapat air dari mana? Kerja sampai tulang kering ju percuma sah. Sone ada hasil.
5: Sone bisa ada hasil suma? Kok air sone ada na? Itu padi deng tanaman dong mau hidup karmana? Makanya katong semua mati kelaparan sani. Ampun nih, suka ring lai, lapar lai, tambah deng penyakit lai. Mati suka tong semua nih. Tahu kenapa kok bisa begini ?
3: Ini pasti karena kotong susone pernah kasih persembahan perpuluhan lady yang mulia telu kaman. Makanya dia tutup pintu air semua, sonde ada hujan, sonde ada air. Nah kotong mau usaha kerja ju percuma sa.
5: Oh, betul suma. kenapa kok ini hakaman sonde mau kasih persembahan di teluk kaman lai? Padahal kan dong sudah janji toh. Awi, ini nih dia pung akibat su. Dia yang langgar itu kesepakatan, baru kotong semua yang tanggung dia pung akibat. Setengah mati su kotong. Tahu sampai kapan panas terus nih?
3: Aduh, beta sonde tahu lai. Tekotong pung binatang dong su mati semua, itu hakaman justru sakit sampai son bisa bangun lai. Dia pung harta semua su abis. Terus, katong na tinggal tunggu sa. Andia, ini karena kalau ba omong sonde pake pikir, tambah deng su rasa diri hebat, na bagini su dia pung jadi. Ancor semua.
4: 3 tahun telah berlalu. Hakaman telah melarat dan terbaring di tempat tidur karena sakit. Dalam penderitaannya yang hebat, barulah ia ingat kata-kata dari Teluk Kaman dan menyesallah ia. Namun sudah terlambat. Ia ingin memohon ampun kepada Teluk Kaman, tapi Teluk Kaman pun tak kunjung datang. Setelah 3 tahun 6 bulan berlalu, datanglah Teluk Kaman menemui Hakaman.
1: Selamat pagi, sobat.
2: Selamat pagi, Yang Mulia.
1: Kenapa sobat belum pikirja? Padahal matahari sumo tinggi ini.
2: Minta ampun, Yang Mulia. Beta ada sakit nih, jadi beta sonde bisa pikirja.
1: Terus, di mana sobat penglumbung padi, periuk yang penuh dengan air gula itu?
2: Mohon ampun, Yang Mulia. Itu semua su habis karena katong semua kelaparan.
1: Lalu sobat pung ternak yang banyak deng ayam yang bertaji emas itu di mana?
2: Itu semua su sonde ada lah, Yang Mulia. Ada yang ketong makan, ada yang mati karena penyakit, ada juga yang mati kelaparan.
1: Oh begitu. Kenapa sobat sakit dan lapar? Bukannya sobat ini orang kuat dan kaya, punya harta melimpah?
2: Ampun, beribu ampun, Yang Mulia. Beta su berdosa, beta sombong, beta sonde mau persembahkan perpuluhan untuk Yang Mulia. Beta pikir semua beta pung kekayaan ini hanya karena beta pung kerja kerasa. Beta yang sebenarnya sonde tahu diri, Yang Mulia. Beta mohon ampun, Yang Mulia. Sekarang beta percaya Yang Mulia memang penguasa langit, penguasa bumi dan alam semesta.
1: Sudah sobat, hapus sobat pung air mata. Bangun sudah. Yang penting, sobat su sadar dan mau bertobat. Sobat siap-siap sudah. Beta mau pergi. Sedikit lagi, hujan sumo datang. Selamat tinggal sobat, sampai kotong ketemu lagi.
4: Teluk Kaman bergegas pergi. Tak berapa lama, hujan turun dengan lebatnya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana melalui pembelajaran dari Siklon Tropis Seroja 2021. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi dan peluncuran buku pembelajaran Seroja yang digelar oleh BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Selasa 5 Mei 2026 lalu. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTT Albert Roy Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa dokumentasi pembelajaran bencana merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik khususnya pada situasi darurat. Menurutnya, berbagai pengalaman dalam penanganan siklon tropis Seroja 2021 harus dijadikan rujukan untuk membenahi prosedur dan sistem kerja pemerintah agar lebih responsif dan terukur. Beralih ke informasi berikut, tim khusus Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Labuan Bajo bersama Polres Manggarai Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Labuan Bajo dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ribuan burung ilegal di Pelabuhan Pelindo Multipurpose Kelas 3 Labuan Bajo pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Harmi Nanto menegaskan Koarmada berkomitmen penuh memperkuat sinergi lintas instansi dalam menutupi jalur perdagangan satwa liar ilegal di wilayah perairan timur Indonesia. Berdasarkan pengungkapan kasus serupa pada tahun 2025, burung hasil sitaan diduga memiliki nilai jual cukup tinggi di pasar luar daerah, khususnya Jawa. Kasus ini menjadi bukti nyata pengawasan ketat aparat terhadap perdagangan ilegal satwa liar, sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan hayati nasional dari ancaman eksploitasi dan kepunahan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: kita.
1: Pro dangdut adalah kita. Kembali lagi ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, silahkan yang mau bergabung, line telepon sudah beta buka ya di 0380-833-499. Beta menyapa dulu, mungkin sudah ada yang bergabung. Halo. Halo. Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ya, sepertinya dicoba lagi ya. Ya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Melki di Camplong.
1: Oh, orang Camplong, ada pantun kok?
2: Aduh, pantun sebenarnya ada
1: nih. Oke, baik. Lagunya beta siapkan di sini, ada Goyang Dumang, terus Enggak Dulu, dan Dia. Yang mana nih?
2: Goyang Dumang.
1: Goyang Dumang. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya, salam pertama untuk kakak.
1: Dengan Feli di sini.
2: Oh ya, kakak Feli.
1: Ya.
2: Semangat dalam bertugas.
1: Terima kasih.
2: Ceria-ceria selalu.
1: Terima kasih. Lalu untuk siapa ya, lagi?
2: Lanjut salam untuk Opa Eva Miller.
1: Iya.
2: Kakak Dani Faturuli, kakak Ferdi Merdeka, kakak Cecilia Kaja, Mantasi, kakak Karin Omleni.
1: Iya.
2: Mama Glenn Hotel Cendana, Mama Jessie Lelogama, Mama Elda mana ni? Tofa,
1: yeah.
2: Kakana Tofa, Mama Ima Fatululi. Kakak Budi, siapa lagi? Kakak Joy Molteng, kakak Emma Manita, Mama Anita, Bapak Luis, kakak Fendi, kakak Saka, Mama Beci, Mama Susan, Mama siapa ini si kumana? Kakak Ferdi, Ferdi di Soe. Halo, Mama Aileen, Mama Foni Mutis, Kakak Juven Kaes, Mbak Isila Siumate, Bapak Aku Manuvelon. Mungkin itu saja kakak, nanti malam baru lanjut. Halo.
1: Kakak Nyong dan Kakak Nona, silakan yang mau bergabung lagi di 0811-3820-1043. Halo.
2: Selamat
1: malam. Halo. Iya. Iya. Oke. Halo, selamat sore Bapak, Mama, Bapak, Saudara, silakan yang masih mau bergabung ya. Beta masih buka line teleponnya di 0380-833-499. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, kayaknya langsung kabur ya. Baik, beta menunggu bapak mama basudara ya, sambil beta putarkan goyang dumang dari Cita Citata.

0: Wi Weni, kita lihat lu ini makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Berat nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara

bahas saudara kakak nyong dan kakak nona. Sudah terasa ketong sudah sampai di penghujung perjumpaan kali ini. Terima kasih buat bapak mama saudara yang supanto dari jam 11 siang tadi sampai hampir mendekati jam 5 sore ya. Habis ini masih ada kakak Rogan yang akan temani bapak mama bahas saudara dalam Sasando Malam ya. Tetap di FM 104,3 MHz. Peta Feli pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam budaya. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuela Kalena menghadiri seminar nasional bertema pengembangan sosial ekonomi masyarakat berdampak yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mandira Kupang pada Kamis 7 Mei 2026. Ia menyebut rendahnya produktivitas masyarakat masih menjadi persoalan mendasar di NTT. Ia menekankan pentingnya membangun ekonomi masyarakat berbasis produktivitas dan nilai tambah. Beralih ke informasi berikut, liburan ke Pulau Sumba tidak hanya menikmati keindahan alam yang sangat eksotik. Pulau Tanah Marapu ini juga menyimpan begitu banyak jejak megalitikum dalam kawasan kampung adat yang masih terjaga hingga kini. Dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, situs Kampung Waigili terletak di Desa Taramano, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Jadi, Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya, dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini arsalannya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atulip Ahmed itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atulip Ahmed. Atulip Ahmed karena dia punya bahasa Uabmeto. Uabmeto itu orang Atulip Ahmed punya bahasa yang namanya Uabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atulip Ahmed itu dia bilang Uabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Son of Panok Latan Intunan Mainfavon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu, yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uab biasa. Uab itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan natoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan natoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di Atoni Pameto itu diturunkan. Diturunkan jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu. Yang terima itu dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu, dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituntut kalau misalnya sejarah menyangkut wilayah, Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang saya mau naik tuh uban fahnisin. Kalau aman uban sini bilang mau mendidik kita kelarang tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak pone bokong manumuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memang fah mutis warnain, molo memang fah mutis warnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada, dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit, kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang kasih mana pindah neon-ne aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung sak, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa tujuh orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke. Yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ki Otoni pamit itu terakhir dua bet meset nir sol mesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nir sol mesi dan dua bet meset itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bet meset nir sol mesi. Peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap,
2: iya.
1: Datang ke para yang penyerahan alat yang pemaku ke menemaku ke satu tahap lagi, datang ke para puamnasi menemasi satu tahap lagi, sampai dengan tasanut tanebet nonomheu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesin yang sudah diserahkan, baru omong tentang nonomheu orang bilang kausono itu kan ini kan contoh, itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya sekarang saya omong kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umum itu, bahasa Helong itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawan dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasa yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berkata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masalah kesehatan remaja di Kabupaten Sumba Barat kini menjadi perhatian serius, terutama terkait munculnya kasus anemia yang dominan menyerang remaja putri. Dinas Kesehatan melalui puskesmas secara rutin menjalankan program screening anemia di sekolah-sekolah untuk mendeteksi dini kekurangan sel darah merah yang dapat menghambat konsentrasi belajar. Staf Dinkes Sumba Barat, Vincentia Lende, kepada RRI mengungkapkan bahwa pola hidup yang kurang sehat dan keterbatasan nutrisi di wilayah pedesaan menjadi pemicu utama anemia. Jika tidak segera ditangani, remaja akan mengalami gejala lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai yang berdampak pada penurunan prestasi akademik. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosional remaja selama masa pubertas juga memerlukan pendampingan khusus dari orang tua dan lingkungan sekitar. Beralih ke informasi berikut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nusa Tenggara Timur, Dr. Ranus Adi E. Mandala MSI, pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin di area kegiatan Car Free Day menyampaikan bahwa launching layanan Cyber Sehat NTT menjadi gerakan pertama tingkat daerah dalam mendukung program Cyber Sehat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut lahir setelah pemerintah pusat menghadirkan program Cek Fakta untuk memperkuat literasi digital masyarakat secara nasional. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

0: bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun, ya, Mama.
0: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk buat saudara semua, apa kabar ya? Selamat malam, selamat berhari Minggu saja untuk buat saudara semua di malam hari ini yang masih mengikuti kebaktian ataupun misa di gereja masing-masing. Selamat malam. Dan jangan lupa juga untuk buat saudara dong semua yang sudah menikmati hari liburan dari pagi sampai sore tadi, yang mana harus ya kembali bersiap-siap untuk hari esok, yang sekolah harus kembali sekolah, yang kerja pun juga sama. Jadi yang sempat pulang ke kampung halaman juga ya harus kembali ya ke Kupang yang kerja. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja seperti biasa di Sasano Malam sampai nanti di pukul 12 malam dengan informasi-informasi mengenai kebudayaan dan juga hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin kotong semua lebih semangat lay untuk malam hari ini. Untuk itu selamat malam, jampi mana-mana, tetap dengkotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.

0: Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Kupang yang juga Bunda PAUD Kabupaten Kupang, Arum Titu Eki, secara resmi meluncurkan program pembelajaran berkualitas dan kemitraan dengan orang tua di Satuan PAUD pada Jumat 8 Mei 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang, Oela Masi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang bersama William and Lily Foundation, Yayasan Amanah Bangun Negeri, dan juga Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera yang akan dijalankan selama 3 tahun ke depan sebagai upaya penguatan layanan pendidikan anak usia dini di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Arum Titu Egi menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah berinisiatif menghadirkan program strategi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Pelita PAUD menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas, kontekstual, dan berkelanjutan di Kabupaten Kupang. Beralih ke informasi berikut. Gubernur NTT Melki Lakalena meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area kegiatan Car Free Day kawasan El Tari Kota Kupang pada Jumat 9 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa ruang digital harus dijaga bersama melalui penguatan literasi digital yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan bahwa data nasional saat ini menunjukkan bahwa jumlah penggunaan handphone dan media sosial di Indonesia telah melebihi jumlah penduduk secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa satu orang masyarakat Indonesia bahkan dapat memiliki lebih dari 2 hingga 3 perangkat digital sekaligus dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tingginya penggunaan media digital di Indonesia menjadikan masyarakat sebagai salah satu pengguna media sosial paling aktif dengan beragam jenis konten setiap harinya. Karena itu, pemerintah memandang bahwa penting menghadirkan panduan literasi digital agar masyarakat mampu mengisi ruang digital menggunakan konten positif dan bermakna. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Seperti biasa di pukul 19, Kotong masuk di obrolan budaya ya. Dan untuk malam hari ini sendiri, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua akan kita hadirkan obrolan budaya dengan judul Makna dan Simbolis Adat Ritual Ulapodo. Dan ini pun juga menjadi rekaman ulang yang kita hadirkan untuk temani kebersamaan Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di malam hari ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Masih dari kawasan Tombolo 8, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu ya, kalau ini malam ada obrolan budaya dengan topiknya itu tentang makna dan simbolisme adat ritual Ulapodo. Nah untuk itu saat ini di Pro 4 RRI Kupang Cu, Kotong su terhubung dengan Kotong Punara Sumber, ada Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana ya. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat dan biasa disapa juga Bapak Rato ya. Selamat malam Bapak Rato, apa kabar?
4: Malam, kabar baik-baik saja.
3: Iya, Bapak Rato, Ulapodo itu kan adalah ritual adat masyarakat asli Sumba ya, yang merupakan warisan budaya yang berkaitan erat dengan kepercayaan Marapujo. Nah, sebelum Kotong Mbak omong lebih jauh lagi tentang makna dan juga simbolisme adat ritual Ulapodo ini, Beta dan juga Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua yang ada dengar Ju ya, Bapak Rato, ini mau tahu ya, mau tahu apa arti dari kata wula dan juga kata podu sendiri Bapak Rato, serta apa yang dimaksud dengan Ulapodo dalam konteks adat dan juga budaya Sumba ini, Bapak Rato.
4: Oke, makasih. Mungkin arti dari kata wula, wula itu adalah bulan. Mm-hmm. Podu itu adalah suci.
3: Iya.
4: Bulan suci. Beda dalam artian konteksnya dia katakan bulan suci.
3: Bulan
4: wula
3: suci.
4: Adalah wula. Wula adalah bulan. Podu itu adalah suci.
3: Oke, jadi bulan suci ya.
4: Iya.
3: Nah, apa yang dimaksud dengan Ulapodo itu sendiri dalam konteks adat dan juga budaya Sumba ini, Bapak Rato?
4: Iya, konteks dalam ritual Ulapodo itu adalah konteks antara kepercayaan Marapu pada umumnya di Kabupaten Sumba Barat. Hmm? Bagaimana kita menghubungkan dalam pelaksanaan ritual Ulapodo itu, konteksnya adalah hari. Menyambut hari kelahiran manusia. Jadi menjalin hubungan antara manusia dengan alam semesta, menjalin hubungan antara manusia dengan para leluhur, serta menjalin hubungan manusia dengan Maha Pencipta.
3: Baik-baik. Mungkin bisa digambarkan sedikit juga, bisa dijelaskan secara garis umum begitu sejarah dari lahirnya ritual Ulapodo ini bagi masyarakat Sumba, khususnya Sumba Barat ini, Bapak Rato.
4: Iya, betul. Lahirnya sejarah Ulapodo itu berawal dari sebelum Indonesia merdeka, ritual Ulapodo ini sudah ada dianut oleh kami punya leluhur. Jadi untuk mengingat kembali sejarah-sejarah kelahiran manusia, sejarah perjalanan manusia, sampai dia tiba di Pulau Sumba.
3: Okay.
4: Itu gambarannya.
3: Iya. Nah, kapan dan di mana ritual Ulapodo ini biasa dilaksanakan ini? Karena dalam masing-masing daerah itu kan memiliki tata caranya berbeda-beda begitu. Nah, iya, iya. Khusus di Sumba ini, Sumba Barat ini, kapan dan di mana ritual Wula Podo ini biasa dilaksanakan ini, Bapak Rato?
4: Iya, mungkin kami mulai ini di pelaksanaan ritual Wula Podo pada saat awal November, tanggal 4 itu mulai pembukaan, tanggal 4 November. Berakhir sampai dengan tanggal 2 Desember. Dilaksanakan di setiap perkampungan adat yang ada di wilayah Kecamatan Luli dan Kota. Salah satunya Kampung Tambera, Kampung Ratewana, di Kampung Gelakoko, di Kampung Tanarara, itu yang berada di area Jalur Webangga Kecamatan Luli.
3: Iya.
4: Sama Kampung Tarung dengan Bodomeroto dan Gulu.
3: Nah, siapa sah yang terlibat dalam pelaksanaan ritual Wula Podo itu, Bapak Rato?
4: Ya, yang terlibat bukan hanya kami saja penganut kepercayaan Marapu yang terlibat di dalamnya. Bakalan dari segala semua ini, dari kepercayaan Kristen, Katolik, mereka melibatkan diri untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan ritual Wula Podo.
3: Baik. Nah, yang paling dianggap sebagai pemimpin, begitu, yang paling penting itu, siapa yang dianggap sebagai pemimpin ataupun tokoh penting dalam ritual Wula Podo itu, Bapak?
4: Yang dianggap sebagai pemimpin adalah para rato imam kepercayaan Marapu di masing-masing kampung, itu disebut Rato Rumata.
3: Oke. Itu dari masing-masing kampung ya, Bapak? Memiliki ya, ratonya sendiri?
4: Iya, betul. Di kampung masing-masing memiliki ratonya tersendiri.
3: Oke. Mungkin bisa disebutkan juga dari masing-masing kampung, oh ratonya ini.
4: Ah, iya. Kalau di Kampung Tambera, nah ratonya Rato Rumat atas nama Yewale Dekodi. Di Kampung Ratewana, ya saya sendiri sebagai Rato Ratewana.
3: Iya.
4: Di Kampung Gelakoko, dia punya nama Wuda Lede. Tanarara, nama Wawolugu. Di Kampung Tarung, bernama Lado Regitera. Di Kampung Bodomeroto, Rowobiri.
3: Baik. Nah, rato-rato itu ya memang menjadi pemimpin yang paling penting, begitu ya Bapak, dalam ritual Wula Podo. Mungkin ada jabatan-jabatan tertentu lain, begitu ya, mendukung para rato itu, Bapak?
4: Iya, betul, ada.
3: Ada ya, Bapak?
4: Ada.
3: Oke. Nah, bagaimana proses persiapan sebelum pelaksanaan ritual ini?
4: Ya, di dalam proses sebelum pelaksanaan ritual Wula Podo, kami seluruh para rato yang turut mengambil bagian di dalam pelaksanaan ritual Wula Podo itu, dia harus menyucikan diri, dalam artian bahasa adatnya dia bilang mumula peramu yato kuku warelame. Dalam artiannya, mengkumur air suci, menggaruk lidah, memotong kuku, bahwa selama ini perbuatan yang tidak baik yang dirasakan oleh lidah pada saat itu sebelum masuk menjenjang ritual Wula Podo, kita harus menyucikan diri dulu dengan sembeli seekor ayam.
3: Oke, itu proses persiapan sebelum pelaksanaan
4: ya,
3: ritual
4: proses persiapan
3: Wula Podo.
4: Betul.
3: Oke, nah kalau untuk tahapan-tahapannya ini seperti apa dalam ritual Wula Podo ini, Bapak Rato?
4: Tahapan pertama itu dikatakan Wola Kewuku itu malam pertama. Di jatuhnya di tanggal 19 November. Di tanggal 23 November itu malam kedua. Tanggal 26 November malam ketiga. Di tanggal 27 November itu seluruh rumah dia ada istilah ritual pengampunan dosa di masing-masing rumah. Itu bakalan dari warga turunan suku yang berada di wilayah manapun. Di tanggal 27 malam itu berbondong-bondong datang di kampung untuk meminta kepada leluhur agar dilindungi dari mara bahaya. Angin-angin tidak baik, angin-angin jahat, bersama segala macam penyakit. Itu di malam tanggal 27 November. Di tanggal 28 itu puncak acara, itu kita melaksanakan ritual Kelang Lado. Berarti penutupan acara. Malam. Sambung sampai malam, masuk di Kampung Tambera. Seluruh para ratu yang dari masing-masing kampung tadi yang saya bilang berkumpul di Tambera untuk menutupi acara di sana. Di kampung pusat. Di situ kita menonton, kita menyaksikan di situ ada peragakan kelahiran manusia pertama. Okay. Bagaimana dipraktek, diperagakan di situ. Dihadiri oleh kedua belah suku. Suku penting yang ada di lingkaran wilayah Loli Kota.
3: Oke. Nah, kalau tadi kan tahap pertama itu disebut Dake Anak Kaleku ya, Bapak?
4: Iya, Dake Anak Kaleku, betul.
3: Iya. Kuala Tabuku. Iya, kalau untuk tahapan kedua itu disebut apa? Tahapan ketiga itu, tahapan keempat itu disebut apa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan juga.
4: Tahap kedua. Tahap kedua itu dikatakan Wola Wesekarua. Itu malam kedua. Yang di tahapan malam ketiganya puncak acara itu Wola Koba istilahnya. Wola Koba. Seperti itu.
3: Kalau untuk tahapan keempatnya, tahapan ketiga Wola Koba.
4: Iya. Tahapan keempatnya itu acara pengakuan dosa penyucian diri. Yang malam keempatnya. Malam kelima ini siapnya itu acara puncak sudah kelang-lang.
3: Iya. Nah, ini kan menyangkut dengan ritual adat yang memang harus dijalankan dan memang harus ditaati oleh masyarakat adat ini. Mungkin ada larangan ataupun pantangan-pantangan yang memang harus diindahkan begitu.
4: Iya, larangan sangat banyak. Larangan-larangan itu banyak sekali. Tidak boleh potong kayu, pesta pora, samara. Tidak boleh ditangisi. Segala jenis-jenis kegiatan yang memang yang boleh bilang dalam keadaan kumpul-kumpul massa, potong hewan, apa segala macam itu dihentikan dalam pelaksanaan ritual Borobudur. Termasuk orang mati tidak boleh, orang meninggal tidak boleh kita menangis, tidak boleh kita potong babi untuk memasuki bulan acara bulan adat. Dengan dihentikan untuk minuman-minuman keras.
3: Oke. Dan larangan-larangan itu masih diindahkan oleh masyarakat adat di Sumba ini.
4: Iya, masih berjalan.
3: Seandainya ini Bapak Rato, seandainya ketika pelaksanaan ritual Wola Podu dan ini juga bukan rencana manusia. Bukan rencana manusia, tapi ya, ketika diperhadapkan dengan suatu keadaan ya memang ada orang yang meninggal begitu di saat ada ritual Wola Podu. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak bisa dipungkiri juga oleh masyarakat yang ataupun keluarga yang berduka begitu, dan otomatis pasti ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan begitu. Apakah itu juga dikasih larangannya begitu yang memang harus ditaati, dituruti begitu?
4: Ditaati, betul-betul. Itu larangan-larangan itu tidak boleh dilanggar dan tidak harus ditaati. Bakalan sebagai ratu pelaksana inti ritual Wola Podu itu selama memasuki acara ritual Wola Podu mulai dari tanggal 4, istri pun tidak boleh sekamar. Itu kita masuki di dalam bulan suci, berarti kita menyucikan diri ketika kita berhadapan dengan para leluhur dengan Maha Kuasa, berarti kita harus menyucikan diri duluan. Seperti itu.
3: Oke. Seandainya larangan itu sonde diindahkan, apa yang menjadi konsekuensinya ya, Bapak Rato, ataupun adakah sanksi yang diberikan begitu Bapak Rato?
4: Oke. Jadi kalau menurut kami, jika ada yang melanggar ya kami juga tidak akan mungkin memberi sanksi sama dia, memberi kurba, memberi apa. Tapi efek jeratnya si pelanggar tersebut yang menanggung sendiri dia punya akibat.
3: Oke.
4: Ya, berarti di dalam misalnya itu contoh sebagai imbalan bahwa dia melanggar dalam pelaksanaan ritual Wola Podu, berarti turunan regenerasi berikut akan ketemu dengan bulan yang begitu. Itu satu. Kedua, dia akan dijawab oleh alam. Berarti dia bisa kena fetir, rumahnya kena fetir, atau tidak dengan angin-angin puting beliung, rumahnya akan roboh. Itu ada-ada saja dia punya kendala yang dirasakan oleh pelanggar-pelanggar yang dibilang tadi itu.
3: Berarti musibah begitu, bencana yang akan menimpa ya, dirinya sendiri begitu. Ataupun ya, keluarga yang sondem mengindahkan aturan-aturan yang ada dalam ritual bula podu itu, Bapak.
4: Benar sekali.
3: Nah, ini menyangkut dengan masyarakat adatnya juga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat di Sumba. Apakah para peserta itu diwajibkan menggunakan pakaian adat atau karena sudah ada di zaman modern itu bebas begitu, Bapak?
4: Iya. Itu kalau di dalam pelaksanaan ritual bula podu bakalan saya sebagai ketua organisasi Marapu. Sekarang ada keluar surat edaran untuk bagi seluruh warga yang datang menyaksikan pelaksanaan ritual bula podu harus berbusana adat, berpakaian adat lengkap.
3: Baik, memang itu harus berpakaian adat ya, Bapak. Ya. Dan beta juga ada lihat ini ada sersi-sersi juga tentang ritual bula podu ini, Bapak Rato. Nah, di sini ada terlihat dua orang yang kalau mau dibilang berpakaian adat, iya berpakaian adat. Kemudian kulitnya itu dikasih warna hitam. Kemudian ada pakai destar ciri khas dari orang Sumba juga, begitu. Ini bagaimana ini, Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan soal ini.
4: Itu yang istilah pakai hitam-hitam. Kayak kepakai destar, itu adalah bentuk ciri khasnya leluhur kita dulu. Dia keluar dari seberangan laut sana.
3: Oke.
4: Bagaimana sejarahnya? Yang di, kalau di dalam pelaksanaan ritual bula podu itu disebut dia koda layabili lua talar seing. Bahwa dialah yang perintis pelaksana ritual bula podu yang ada di menyebar di seluruh wilayah Sumba Barat pada umumnya. Bahwa dia disebut kalau di dalam gereja itu dia katakan nabi sama dengan nabi Musa.
3: Iya.
4: Kalau di dalam gereja dia disebut nabi Musa. Tapi kalau di dalam kepercayaan Merapu disebut dia itu koda layabili lua talar seing.
3: Oke.
4: Jadi dia berpakaian bercompang-camping, dia pakai topeng kehitam-hitaman. Kenapa dia pakai begitu? Bahwa dia keluar dari seberangan sana agar semua keluarga, semua saudaranya tidak mengenal dia. Karena di sana adalah peperangan yang melumurkan darah.
3: Iya.
4: Jadi leluhur kami ini tidak suka berperang, tidak suka untuk basalin baku bunuh. Itulah yang diajarkan di dalam ritual bula podu itu, diwajib hukumnya kita kasih tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling baku potong, jika ada kendala apa-apa tidak boleh kita melanggar.
3: Iya, karena yang beta lihat di sini juga memang dua orang ini yang dikasih warna dom kulit warna hitam, kemudian ditata sedemikian rupa begitulah bagi ya Bapak Rato. Dan ini mereka menjadi pusat perhatian begitu oleh masyarakat adat ini. Baik, Bapak Rato, mengapa bula podu ini dianggap sebagai salah satu ritual terpenting di Sumba?
4: Mengingat sejarah adalah itu adalah bulan suci, bahwa mengingat sejarah perjalanan leluhur tiba di Pulau Sumba. Jadi sejarah itulah yang dikenal kembali. Di dalam pelaksanaan acara inti itu, ada istilah seorang ratu, dia mulai menyebut penyebarannya dia, mulai dari seberangan laut sampai dia tiba di Pulau Sumba. Itulah yang ratu fungsi seperti saya, seperti itu nama-nama ratu tadi yang kita ngomong, itu dorong mulai. Kalau ketika melaksanakan ritual itu menyebut itu nama-nama tempat dari seberangan laut sana. Sampai tiba di Pulau Sumba.
3: Baik Bapak Rato, sebelum kita lanjutkan lagi ke tempung obrolan, kembali beta sapa dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua yang mungkin baru bergabung di obrolan budaya malam ini mengenai makna dan juga simbolisme adat ritual bula podu. Kita masih akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan dan selepas lagu berikut ini, Bapak Rato, kita lanjut lagi ke tempung obrolan budaya ya Bapak Rato.

0: Rai Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Baik, Bapak Mama, Kakek Nyong, dan Kakek Nona semua masih dengan Kotong Pengobrolan mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wulapodo. Dan Kotong Cu masih terhubung dengan Kotong Punarasumber Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat dan biasa disapa Bapak Rato. Halo, malam Bapak Rato.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, Bapak Rato, mungkin Bapak Rato juga bisa kasih tahu apa tujuan utama dari pelaksanaan ritual Wulapodo ini.
2: Mungkin tujuan utama pelaksanaan ritual Wulapodo itu menceritakan kembali sejarah kelahiran manusia. Bagaimana di masa purba kelahiran manusia itu diingat kembali. Iya. Manusia bersepi nyambung sampai regenerasi penerus sekarang.
1: Baik. Nah, hal apa yang paling menarik yang ditunjukkan dalam ritual ini, Bapak Rato, sehingga menjadi pembeda dari ritual yang ada di daerah lain, Bapak Rato?
2: Yang menarik adalah salah satu di mana dalam pelaksanaan ritual Wulapodo ini, menariknya tidak pernah kurban babi, kerbau, apa segala macam, hanya menariknya dia hanya mengkurbankan ayam saja. Itu ayam saja yang dikurbankan. Hanya dengan makan minum.
1: Oke, hanya seekor ayam. Nah, itu mungkin ada ayam yang memang dikhususkan begitu. Mungkin ayam jantan ataupun ayam betina. Atau memang boleh dipakai dua-duanya itu?
2: Dua-duanya dipakai.
1: Dua-duanya boleh dipakai. Apakah bisa dilihat juga dari umur dari ayam itu?
2: Iya,
1: masih kecil boleh atau ayam yang memang sudah besar begitu?
2: Mana saja, yang penting tergantung mana yang didapat oleh semua keluarga yang bawa. Itu dia punya pengorbanannya, dia itu hanya cuma ayam saja. Di mana setiap di dalam acara puncak itu mungkin pelaksanaan ritual Wulapodo itu bisa sampai ribuan atau bakalan lebih dari itu untuk kurban itu ayam.
1: Ayam bisa mencapai ribuan, Bapak Rato?
2: Bisa, iya. Wow. Mencapai ribuan.
1: Berarti bisa dibilang setiap peserta itu membawa satu ekor ayam, bisa pun lebih ya, Bapak?
2: Iya, satu ekor ayam. Betul, iya. Contoh di dalam, di rumah saya, itu setiap tahun itu sampai 100 ekor.
1: 100 ekor.
2: Belum di rumah-rumah lain, semua. Kita di setiap perkampungan adat itu suku besar masing-masing itu dikumpul dia punya warga. Jadi semua warga itu bawa satu ekor ayam satu orang.
1: Oke. Itu tidak dikhususkan begitu. Mungkin ada yang sonde pelihara ayam begitu atau walaupun sonde pelihara ayam dia harus berusaha harus membawa ayam begitu.
2: Iya, harus usaha dia beli. Entah dia beli, entah dia minta di orang, dia harus usaha. Bahwa maksud dan tujuan kenapa dalam satu marga itu dia bawa ayam satu ekor satu orang, disitulah kita tahu apakah keluarga itu akan sejahtera ke depannya atau punya halang dalam semasa hidupnya. Di situ kita akan baca lewat itu. Karena itu adalah malam pengakuan. Di situ dia istilah mengaku, meminta berkat kepada leluhur bahwa selama ini, selama hidupnya, atau sebelum memasuki pelaksanaan ritual Wulapodo, bahwa dia telah berbuat dosa, dia telah bermaki, telah meminum minuman alkohol. Disinilah hari terakhir itu datang mengaku bahwa dia sudah pernah berbuat yang tidak baik, pencuri, perampok, bermaki, bunuh orang. Nah, di situ dia mulai nyatakan lewat ayam itu.
1: Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi, ada
2: berbahaya itu.
1: Bagaimana caranya?
2: Ketika ada.
1: Oke. Iya, silakan Bapak Rato. Iya. Ketika
2: ada contoh dalam itu usus ayam kita lihat. Kalau dia ada bahaya ke depannya, di situ kita tahu berarti hati-hati. Ke depannya akan ada bahaya dan itu terjawab. Begitu.
1: Oke, berarti untuk mengetahui apakah keluarga yang dilihat begitu, apakah dia sejahtera ataupun bagaimana begitu, ternyata dilihat dari hati ayam yang mereka bawa itu ya Bapak?
2: Ah iya betul betul.
1: Baik baik. Ini memang sangat luar biasa ini adat istiadat yang memang masih tetap terjaga oleh masyarakat adat di Sumba khususnya Sumba Barat ini.
2: Iya iya betul betul.
1: Nah mungkin ada perubahan begitu. Apakah ada perubahan dalam cara pelaksanaan Wula Pokdu yang terjadi seiring berjalannya waktu begitu Bapak?
2: Iya, kalau khususnya kami di Kecamatan Lulikota Bakalan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat yang pelaksana ritual Wula Pokdu, tidak ada perubahan apa-apa. Tetap ritual itu harus berjalan bagaimanapun, entah itu ada halangan apa segala macam, ritual itu tetap berjalan bagus. Tidak ada perubahan apa-apa.
1: Berarti murni ya, dari tahap pertama persiapan sampai di acara puncak itu masih menjalankan semua tahapan-tahapannya itu.
2: Iya, iya, betul.
1: Nah, mungkin Bapak juga bisa berbagi dengan Katong bagaimana masyarakat Sumba menjaga nilai-nilai ritual ini supaya tetap relevan begitu.
2: Iya, mungkin seluruh masyarakat Sumba Barat tetap menjaga dan melindungi dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu ini supaya bisa berjalan dengan aman, baik, dan tentram.
1: Iya, mungkin ada simbol-simbol lagi yang digunakan dalam ritual Wula Pokdu dan apa artinya begitu dari simbol-simbol itu?
2: Simbol-simbol lain yang digunakan dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu itu seperti berburu babi hutan.
1: Oke.
2: Okay. Itu wajib dijalankan dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu.
1: Oke, berburu babi hutan. Nah, yang ya. Pergi berburu itu apakah ditentukan begitu? Atau semua begitu harus berburu? Atau ada perwakilan dari setiap rumah?
2: Iya, ada suku-suku tertentu. Hanya khususnya dia pergi berburu babi hutan.
1: Untuk di bawah begitu?
2: Iya, untuk di bawah di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu.
1: Oke. Nah, apa makna spiritual dari Wula Pokdu ini bagi masyarakat yang melaksanakannya, Bapak Rato?
2: Makna spiritual Wula Pokdu ini bagaimana kita menjaga agar Maha Pencipta selalu melindungi, menaungi kita, arwah-arwah leluhur selalu menjaga kita, bagaimana alam ini tetap bersahabat dengan kita.
1: Oke.
2: Apa yang kita tanam bisa menghasilkan panen melimpah, panen bagus, begitu.
1: Oke. Nah, kalau soal mencerminkan hubungan manusia dengan alam, dengan leluhur, ya, dengan sesama, begitu, ya. Bagaimana Wula Pokdu mencerminkannya itu hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan juga sesama ini?
2: Itu mencerminkan itu kan kita ada ritual. Di dalam pelaksanaan ritual itu, bagaimana kita beradabkan dengan alam, di situ ada maknanya kita bawa kasih tahu ke seluruh warga tidak boleh lagi memotong hewan, memotong kayu-kayu hidup atau masuk di hutan potong kayu itu dihentikan. Karena bumi alam ini selagi sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, berarti kita hentikan semua itu untuk potong-potong kayu apa segala macam. Okay. Tentang merusak alam.
1: Itu dengan alam. Kalau dengan sesama dan juga dengan leluhur, Bapak Rato?
2: Dengan sesama, berarti di dalam kita masuk dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, bahwa kita hubungan antar sesama itu, sesama manusia, kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, bahwa ketika kemarin kita berselisih, kita bertengkar, atau kita segala macam hal lah, sebagai manusia biasa, itu kita melakukan yang tidak baik. Di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, berarti kita harus mendamai. Kita harus bersahabat, bersaudara, bahwa masuk di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu ini, bahwa inilah tempat perdamaiannya kita.
1: Okay.
2: Jika ada selisih batin, kita jangan bawa di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, bahwa saatnya kita damai kembali, kita adalah sahabat. Seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Oke, baik. Pendengar kata masih Bapak Omong mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wula Pokdu. Masih bersama dengan Bapak Rato Ratewana, selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat. Ya, ini kata Mas Bapak Omong mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wula Pokdu. Nah, seperti apa upaya ataupun usaha tokoh budaya, ya, ataupun masyarakat Sumba, ya, untuk bisa mengenalkan Wula Pokdu itu kepada generasi penerus ini, Bapak Rato?
2: Oke. Mungkin upaya kami sebagai rato-rato untuk mengenalkan budaya pelaksanaan ritual Wolokodu kepada regenerasi berikutnya. Di situ kami sekarang karena sudah diakui bahwa kepercayaan Marapu masuk di dalam kolom KTP, kolom agama, kolom KTP, kolom KK, kolom akte nikah, penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Barat, bahwa kami sekarang upayakan untuk sebagai dasar bagi regenerasi berikut, sebagai rato-rato akan menulis, membuat buku sejarah untuk regenerasi berikutnya nanti.
1: Berarti ada rencana untuk dibukukan begitu ya Bapak Rato?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Itu yang memang dibutuhkan oleh generasi penerus, generasi masa sekarang. Iya. Supaya mereka juga sonde lupa, betul. Supaya mereka juga tahu, iya. Oh ternyata ritual Wolokodu itu berasal dari Beta Punda Era, begitu.
2: Benar, benar.
1: Iya, Bapak Rato, apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan makna dan juga simbolisme Wolokodu di era modern ini, Bapak?
2: Saya rasa tantangan ini sangat banyak, sangat berat. Karena di mana pelaksanaan ritual Wolokodu ini sangat banyak tantangan karena minimnya pengetahuan regenerasi berikut itu apa makna dan apa arti dari ritual Wolokodu. Itu tantangan. Di mana regenerasi sekarang mereka sudah tidak paham apa arti ritual itu, apa arti Wolokodu. Begitu.
1: Nah, seperti apa Bapak melihat peran dari pemerintah juga dalam mendukung, menjaga dan juga melestarikan tradisi Wolokodu ini, Bapak Rato?
2: Oke, terima kasih. Mungkin peran pemerintah khususnya kami di Sumba Barat sangat antusias di dalam pelaksanaan ritual Wolokodu. Di mana pelaksanaan ritual Wolokodu, pemerintah turut mengambil bagian di dalam pelaksanaan ritual Wolokodu pada khususnya. Di mana pelaksanaan ritual Wolokodu itu di masing-masing kampung telah mendapat bantuan dari para wisata untuk menjenjang pelaksanaan ritual Wolokodu, baik ritual pasola, lampret, kata, di situ ada pemerintah turut mengambil bagian untuk pelaksanaan ritual-ritual tertentu. Saya rasa itu kesan dari pemerintah. Pemerintah sangat mendukung, sangat antusias. Selama pelaksanaan ritual Wolokodu berjalan, kita selalu koordinasi dengan kami rata-rata.
1: Iya. Baik, berarti memang ada keterlibatan dari pemerintah juga yang turut menjaga, melestarikan ini tradisi Wolokodu di Sumba ini ya Bapak?
2: Betul-betul sekali.
1: Oke. Baik, Bapak Rato, mungkin beberapa hal juga yang menjadi pertanyaan ya, mungkin bisa menjawab juga. Apa yang ditanyakan oleh masyarakat begitu dan juga generasi penerus, apa yang dapat dipelajari dari Wolokodu dalam konteks keberagaman budaya ini?
2: Iya, yang dipelajari dalam konteks ritual Wolokodu bahwa kita harus tahu maknanya. Makna dari yang harus dibelajar, apa itu Wula, apa itu Kodu. Wula adalah apa arti dari apa makna dari seluruh pelaksanaan-pelaksanaan inti ritual. Disitulah kita mulai mengkiasi kembali sejarah kelahiran manusia, bagaimana manusia dilahirkan, sampai kepada dia menjenjang dewasa, sampai ketika dia berumah tangga, sampai dia harus berkebun, dia harus bertani, dia harus berternak. Kalau itulah melahirkan sebuah anggota keluarga yang hidup. Jadi di situ kita menceritakan kembali bagaimana dia harus ambil istri, dia bagaimana dia harus membayar belis sampai dia punya anak, sampai pada saat dia mengurus rumah tangganya dengan yang baik.
1: Iya. Berarti itu juga merupakan sebuah pesan ya dari ritual Wolokodu bagi masyarakat dan juga bagi generasi penerus begitu ya Bapak?
2: Iya. Iya, betul.
1: Iya. Iya, Bapak Rato, yang terakhir sebagai closing statement juga di Ketempung Obrolan Budaya ini, apa harapan dari Bapak Rato sendiri untuk keberlanjutan tradisi Wolokodu di masa depan?
2: Iya, harapan saya untuk di masa depan, bagaimana tradisi Wolokodu ini tetap terjaga, tetap lestari, sampai kepada regenerasi berikutnya nanti. Supaya ritual Wulopodu ini tetap eksis, tetap berjalan dengan baik. Karena ritual ini sangat-sangat antusias sekali bagaimana kita berhadapan dengan Maha Pencipta, berhadapan dengan alam, para leluhur, bagaimana menjalin hubungan antar sesama manusia. Di situ harapan saya bahwa ritual Wulopodu ini bukan ritual yang istilahnya kita hanya buat-buat, karena ini memang warisan dari leluhur sejak nenek moyang, diwariskan kepada kami rato-rato berikutnya, baik pada saat nanti regenerasi berikut. Harapan saya, bagaimana regenerasi berikut nanti, karena kepercayaan Marapu sudah diakui, berarti Marapu harus melahirkan, masyarakat Marapu harus melahirkan anak-anak yang memang cerdas, di mana ketika mereka sudah jadi guru, jadi pegawai nanti ke depannya, mereka tetap jaga dan tetap lestarikan budaya adat leluhur. Saya rasa itu.
1: Baik, apa menjadi harapan dari Bapak Rato, menjadi harapan Kota Bersama ya Bapak? Dan yang paling terakhir ini, tadi juga Dasen sempat lupa, ini sangat penting juga, apakah penting keberadaan dari pendidikan budaya ataupun sekolah adat? Apakah penting begitu Bapak?
2: Iya, sangat penting sekali kalau tentang pendidikan sekolah adat. Terlebih di sekolah adat, di mana saya selaku ketua organisasi kepercayaan Marapu, sangat penting sekali bahwa ini sebenarnya harus diajarkan. Karena sesuai pengakuan Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat kepercayaan masuk di dalam pendidikan, di seluruh pendidikan, baik itu dari tingkat TK sampai jenjang yang lebih tinggi, bahwa di mana nanti Marapu ini harus bisa diajarkan di sekolah-sekolah formal. Pelaksanaan ritual Wulopodu, apa makna dari tiang-tiang rumah yang ada di rumah-rumah adat, apa makna dari segala macam pelaksanaan ritual itu.
1: Berarti ketika ditanya seberapa penting, sangat penting ya Bapak?
2: Sangat penting ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Rato sudah berbagi dengan Keton tentang makna dan juga simbolisme adat ritual Wulopodu ini.
2: Oke, siap. Terima
1: baik. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ketompong obrolan budaya dengan Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat, ya, mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wulopodu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya, Bapak Rato. Selamat malam, sukses selalu, dan salam malam, sehat, serta salam budaya, Bapak.
2: Salam budaya, ya, makasih.
1: Baik, ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Sesando Malam masih terus menemani basodara semua. Untuk itu, pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun...
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.
1: Abang pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu memanggilnya.

0: Ada sesuatu yang ingin Mama dan Bapak sampaikan kepadamu. Duduklah, Nak.
1: Mama dan Bapak, kenapa terlihat serius sekali?

0: yakni engkau ini, belum juga menikah sewaktu kami masih hidup.
1: Bapak, Mama, sebenarnya saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
2: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
1: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.
3: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa, namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
4: Selamat sore, permisi.
5: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
4: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndau. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
5: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
3: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
4: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
5: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
4: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndau ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
5: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
3: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
5: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
6: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
5: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndau, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
3: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
7: Hemadolena anakku.
8: Iya mama.
7: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
8: Baik, Mama.
3: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
4: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
9: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar. Akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
3: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
9: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
8: Baik nenek.
9: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
8: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang nenek.
9: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
3: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan khotbah. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
8: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
3: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Pak Saudara semua di malam hari ini yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Yang mana kali ini di Keliling Indonesia kita akan ajak Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua. Tentunya Ketong akan berkunjung ke Jambi. Yang mana di Jambi juga sama halnya seperti Ketong yang ada di NTT ya. Dorang juga ada dorang punya rumah-rumah adat. Nah, salah satunya yang terkenal adalah Rumah Panggung Kajang Lako. Ini merupakan sebuah rumah tradisional yang berbentuk panggung khas masyarakat Melayu Jambi. Berbentuk persegi panjang, rumah ini dirancang ya untuk beradaptasi dengan lingkungan, melindungi dari banjir, dan juga menghindari binatang buas. Seringkali menggunakan kayu yang berkualitas tinggi seperti tambesu atau juga kayu ulin. Nah, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, di mana rumah ini merupakan salah satu rumah tradisional yang masih dipertahankan keasliannya hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih dengan informasi mengenai rumah panggung Kajang Lako, merupakan rumah adat yang berada di Jambi. Nah, dari arsitektur dan filosofi, yang mana rumah Kajang Lako ini dibangun dengan struktur panggung. Ini merupakan salah satu keunikan adalah pintu utama yang dibuat rendah atau pintu tegak yang mengharuskan orang-orang atau tamu yang datang ini harus menunduk sebagai simbol penghormatan kepada pemilik rumah. Nah, atap Kajang sendiri, bagian atap ini berbentuk ya melengkung ke atas di bagian ujungnya. Ini menyerupai perahu yang disebut dengan Kajang Lako. Dan selain itu juga, ini rumah adat memiliki ukiran dan juga ornamen-ornamen yang ada di sana. Yang mana rumah tradisional ini kaya akan ukiran yang bermotif alam seperti daun sirih pada ventilasi pintu atau simbol pembuka kata, dan juga ada motif daun pakis atau buah mengkudu pada jendela. Nah, inilah keunikan-keunikan dari rumah panggung Kajang Lako. Adapun juga seperti ruang atau tata ruang yang mana umumnya terdiri dari ruangan yang penataannya disesuaikan dengan fungsi sosial, adat, dan juga budaya, termasuk serambi untuk menerima tamu. Nah, fungsi dari rumah adat ini sendiri tentunya sebagai tempat tinggal. Pembangunan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan juga digunakan sebagai tempat untuk musyawarah.

0: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar, sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Mbak Saudara dong semua di malam hari ini yang masih bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang, yang mana kali ini Ketong masuk di Basenggo, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa, Bapak Mama, Kakak, Adik, Mbak Saudara dong semua bisa bergabung bersama Ketong di malam hari ini di Ketong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan untuk temani Ketong semua di ini malam ya, lebih semangat lagi. Dan jangan lupa juga untuk Bapak Saudara dong semua di ini malam yang sudah tidur ya, selamat malam, selamat beristirahat karena esok ya harus bangun pagi, yang mana sekolah harus kembali sekolah, yang kerja harus kembali kerja. Bukan itu saja, untuk kita punya Bapak Saudara dong semua yang berada di kampung juga, yang mana esok harus bangun pagi ya, harus melihat kebun ataupun sawah ya. Untuk itu Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara semua, kita tunggu partisipasinya di line SMS WhatsApp di 0811-3820-1043 ya. Dan juga bisa bergabung ya untuk salam-salam untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara dong semua. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Mbak Senggo, selamat malam.
1: Senggo dong, selamat malam Karogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Fatululi Karogan.
0: Orang Fatululi, ada Kakak Dani kok.
1: Betul Karogan.
0: Apa kabar?
1: Kabar puji Tuhan selalu baik. Kalau Karogan?
0: Kabar baik juga malam hari ini.
1: Amin.
0: Oke, Kak Dani, mau lagu apa malam hari ini? Ada TBNI Qatar 2, ada juga Kawin Lari, dan juga ada BT Rindu, dan juga ada Manis Yang Dolo.
1: TBNI Qatar, Kakak.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kakak di studio, tetap semangat. Tuhan memberkati, sebentar pulang hati, dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Nah, salam yang berikutnya ada Tari Nomleni, Opa Sila, Mama Jesse, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn, Puni Mutis, ada Odi di Koseu, Mama Marsa Fatuleu, ada Ari Melani dan Amatomi di NBS, Opa Miller, Mama Anita dan Bung Fendi di Wateta, ada Bung Joy di Molo Tengah, Yuven Fatufenu, Ana di Tofa bersama Mama Elda, Abang John Takari bersama Natalia, Cecilia Montasi, Bapak Dion Ane, Nana di Ayofano bersama Mama Andro, Bung Melki di Camprong bersama Mama Charles juga, Mama Aileen di Niki Niki, Mama Susan Sikumana, Firdi Merdeka, Firi Kampung Aman, Dewi Wasau, dan Bapak Ako Manuvelon. Singkatnya buat semua-semua kakak yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam, bisnya nendokan kita, oke.
0: Oke, baik.
1: Buat Karogan, salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam, terima kasih kembali untuk Kakak Dani yang ada di Fatululi. Terima kasih Kakak Dani sudah bergabung bersama Ketong di malam hari ini tentunya dengan semangat yang luar biasa. Untuk itu masih beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di Ketong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang. Baik, beta terima dulu. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bu Wiga Titi Wonosobo.
0: Apa kabar Bu Wiga?
2: Baik-baik saja.
0: Oke, okay. Ara sementara sibuk-sibuk apa nih?
2: Sibuk apa ya? Sibuk. Sudah malam ya, duduk aja.
0: Oh, duduk saja.
2: Seharian hujan, hujan soalnya.
0: Hujan, Wonosobo masih hujan, Wonosobo?
2: Masih. masih setiap hari hujan.
0: Baik. Ya, baik. Untuk Ibu Wigawati mau lagu apa sebelum salam-salamnya? Ada Bete Rindu, ada Kawin Lari dan
2: Beta
0: juga
2: Rindu.
0: Oh, Bete Rindu.
2: Beta Rindu.
0: Oke, baik, silakan. Iya. Mau senggolnya untuk siapa?
2: Oke, buat Kak Rokan, selamat tugas, sehat, semangat selalu, pulangnya hati-hati. Semoga diberi kemudahan, rezeki yang melimpah.
0: Amin.
2: Oke, salamnya buat tadi yang habis masuk siapa ya?
0: Ada Dani di Fatululi.
2: Oh iya, selamat malam Bang Dani. Bang apa Kak ini?
0: Mau Bang bisa, Kak juga bisa.
2: Iya. Oh, Kak Rokan, saya tuh bedanya abang sama kakak itu gimana sih?
0: Sama sih sebenarnya, tapi tergantung dari maksudnya kan daerah-daerah beda. Kalau abang itu lebih identik di Jawa bahwa abang itu kakak. Kalau di sini kakak ya kakak begitu, orang yang dituakan, artinya orang yang umurnya lebih dari kita.
2: Oh gitu, ya ya ya.
0: Iya.
2: Oke, teh lanjut. Tadi ada Bang, tadi ada Bang Dani ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat. Terus ada Mama Mira, Mama Ima, Divatuloli, ada Kakak John, ada Kak Aron, Kak Nana. Mama Nana, Mama Jesse, Tirelo Gama, Pak Alek, Timolo, terus Kak Alina, Kak Foni, Timotis, Mama Marsha, Mama Susan, Bang Miller, Bang Fandi, Bapak Mama Yoka,
0: iya.
2: Bapak Alo, Bapak Kak John, Kak Bang Robi, Bang Joi.
0: Yeah.
2: Bang Joi betul.
0: Iya, yeah, betul Bang Joi.
2: Kak Juvendi, Mama Nita. Terus siapa lagi ya? Mama Dewi.
0: Iya.
2: Oh, semuanya ya. Baik. Di Kupang, di NTT semua. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat. Buat Kak Rokan, silahkan dilanjut. Saya tunggu lagunya.
0: Baik, ditunggu untuk lagunya. Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya baik, terima kasih untuk Ibu Wigawati yang ada di Wonosobo. Terima kasih sudah jauh-jauh bergabung ya bersama Kotong di Perompat RRI Kupang ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam, selamat menunggu untuk lagu yang nanti akan beta putar kasih ya. Untuk itu masih di Kotong punya line telepon. Basengo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Yuven Kas di satu venue.
0: Dengan Yuven, apa kabar?
3: Iya. Puji Tuhan, kabar baik-baik Kak.
0: Oke, baik. Yuven silakan. Mau senggol-senggolnya untuk siapa?
3: Iya, salam pertama buat Mama Marsha Penis, selamat malam. Mama Petronella Lebihin juga selamat malam. Rodrik Atri Agniel Aniseto Maria. Terus Mama Ima Fatululi, selamat malam Mama Ima. Ini Ibu Wigati yang barusan lewat, makasih atas senggolannya, selamat malam Ibu. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Tuli-Tuli, Kakak Ana di Tova, Marcel di Kalbar, Foni di Mutus bersama Kitasinya, Waisila, Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira juga. Terus ini singkat borong buat semua sedekah karokan. Buat karokan yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di dalam, titip salam buat keluarga di rumah. Shalom, selamat malam karokan.
0: Baik, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kakak Yuven Kais yang ada di Foto Venue. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggo, selamat malam.
4: Mbak Senggo, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Mak Jelo.
0: Dengan Mak Jelo, apa kabar Mama?
4: Itu kan, sehat selalu. Ya, cuma angin.
0: Bagaimana?
4: angin Lelogama.
0: Iya, kayaknya angin ini hampir merata ya. Ini kotong di Kupang ya. Juga angin ini. Ya. Oke, baik. Taruh. Ibu Mama silakan. Senggolnya untuk siapa?
4: Buat Ibu Ingati, terima kasih atas senggolannya. Salam sehat, salam sayang. Kak Yuven, Kak Jui di Mulut Tengah, Kak Alina. Ada Mama Len, sama Cucu El, ada Bapak Ori, Mama Deni Semarang, Mama Tantika, Bapak Loseran, Mama Nevi di Kelapa Lima, Mama Miri di Pasir Panjang, Mama Miri Tarus, Wesau, Kanaan, terus ada Kak Dani di Kotululi, Mama Ima, Kamil di Camplong, ada Abang Joni Takarin, ada Bapak Ako di Manubelon, Mama Harlan di Lelogoko, nah, berikut buat Mama Rian, Mak Susan, Bapak Nadu bersama keluarga. Berikut buat Bapak Endang, Bapak Miller, Bapak Saka di Bebau, Pariti, Mak Anita di Weteta, Bapak Louis, Mak Tati.
0: Iya.
4: Gila. Siapa lagi? Semua susu yang lagi pantau ya.
0: Baik.
4: Iya Kak Uji, Kak Ferry. Dan semua yang lagi pantau sejapan. Selamat malam. Salam sehat buat semua. Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk Mama Jelo, Mama Jesse Lelogama. Terima kasih sudah bergabung bersama Ketong di Perompat RRI Kupang. Beta terima dulu, masih di Ketong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Senggol dong, selamat malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Odi di Kokveu.
0: Dengan Kakak Odi, apa kabar?
5: Aduh, ini kabar lagi buruk kakak.
0: Aduh, buruk kenapa tuh?
5: Barang sakit-sakit gara-gara potong lebah ini.
0: Aduh. Ini potong lebah kok atau panen lebah ini?
5: Ini kok ternak, ini panen lebah di atas pohon kok. Tadi dapat 46 jergen.
0: Wih, 46 jergen. Berarti Kak Odi ini spesialis untuk panen lebah kok?
5: Orang ada butuh gitu kakak, jadi kita bantu-bantu.
0: Baik. Oke, baik Kak Odi. Silakan Kak Odi, mau senggolnya untuk siapa?
5: Yang pertama buat Kakak Rogan, tetap semangat istri aku, pulang hati di jalan. Dan yang kedua buat Mama Jelo, selamat malam juga, terima kasih atas senggolan. Dan Kakak Dani di Patululi, terima kasih atas senggolan, selamat malam juga. Dan Kakak Foni bersama kekasihnya di Mutis, selamat malam Kakak. Kakak Joy, Kakak Yuven, Kakak Fendi, Mama Rian, Mama Anita, Ibu Mira, adik Melani, dan Bapak Yehuda di Aniko, Bapak Ako di Madubelon, Bapak Miller Kause, Mbak Isila, Bapak Dan Wilasi, Bapak Dian Dehane, dan Kakak Firi di Merdeka, Kakak Firi Soe Kampung Aman, Kakak John Takari, John Camplong, Kakak Milky juga di Camplong, Bapak Miller Kause di Wepura, Mama Vici Manutepen, dan buat cembur semua sekakak.
0: Baik,
5: Dan buat Kak Rogan, selamat malam, shalom.
0: Shalom, baik, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya kakak Odi yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat berapa saja ya untuk Kak Odi yang ada di Kokview. Terima kasih Kak Odi sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
6: dengan Mariski Satelu Barat.
0: Dengan siapa?
6: Dengan Mariski Satelu Barat.
0: Dengan Maris, apa kabar?
6: Kabar selalu baik, Kak.
0: Oke, baik. Kak Maris, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Salam yang pertama buat orang rumah yang lagi pantau, ucapannya selamat malam. Buat Bang Joy di Molotenga, Cindy Safari, baiklah. Pokoknya Sakura atau Sakaro.
0: Baik. Untuk siapa lagi itu, Sako?
6: Ya, buat Karogan, makasih selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Maris yang ada di Fatuleu sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
7: Selamat malam, Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
7: Mbak Aileen di Niki-Niki, Karogan.
0: Dengan Mbak Aileen, apa kabar?
7: Baik, Karogan.
0: Iya, Mbak Aileen ada bikin apa nih?
7: Ada di depan, Kak.
0: Anda duduk pantau. Niki-niki ke mana malam hari ini? Panas kah?
7: Ya, niki-niki itu semakin netral.
0: Beta pikir niki-niki ini malam panas.
7: Malam panas, kadang dingin.
0: Oh, kadang panas, kadang dingin. Tapi untuk ini malam, panas kok dingin?
7: Netral.
0: Oh, netral, sah.
7: Netral,
0: baik, ini karena mama dong subiasa ya. Baik, untuk ya, itu
7: kalau ya. Kalau datang di pinggiran Danau Supul sini, Kak.
0: Oh, jadi bagaimana, Ma dong, di seputaran mana, Ma?
7: Danau Supul sini.
0: Oh, Danau Supul sini. Baik.
7: Kalau tembus ke kampung halaman itu suka datang di Danau Supul.
0: Oh, di Danau Supul. Baik. Oke, Mama Aileen, silakan Mama Aileen mau senggol-senggol untuk siapa?
7: Yang pertama buat Karogan yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati Karogan.
0: Iya.
7: Buat Kadaten, selamat malam Kadaten, apa kabar? Semoga leko-leko Kadaten. Dani, terima kasih. Ada Opa Miller, selamat malam Opa Miller. Kak Udi Kok VU juga selamat malam. Mama Dion Hane, Mama Dion Camplong, Kak Joy Molteng. Ada Mama Hilda Tova. Gimana semua, Kak? Memberkati kita semua. Lagu mas dapat kok, Ton, Kak?
0: Lagu mohon maaf, suara nih, Mama.
7: Oke, okay, baik, Kak. Tidak apa-apa. Buat Karo yang bertua, tetap semangat. Isinya kan nukan kita, Karo.
0: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Mbak Senggol, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
8: Dengan orang Kampung Dingin, Kak.
0: Orang Kampung Dingin, di mana Soe, Ko?
8: Di Mutis, Kak.
0: Oh, di Mutis. Aduh, kalau bilang kota dingin, kotong tahu Soe, nah.
8: Kok memang Kampung Dingin yang Mutis, Kak.
0: Oh, begitu. Oh, itu kota dingin, kalau Kampung Dingin Mutis, kalau kota dingin Soe.
8: Iya. Iya, Kakak.
0: Oke, baik, apa kabar Foni malam hari ini?
8: Ya Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kak.
0: Oke, malam hari ini ke mana? Di Kampung Dingin, panas kok atau dingin sekali?
8: Aduh, ada dingin ini, Kak. Ada double kan, panas dua ini, Kak, sama tembus.
0: Tembus, aduh, itu dia namanya kalau di Kampung Dingin mau ke mana, Le. Bepikir orang yang sulama di sana kalau dingin terlalu rasa dingin, Le.
8: Aduh, apalagi musim panas begini, Kak, terlalu dingin.
0: Iya, biasanya dia punya dingin itu Juni, Juli, Agustus ya, September. Itu biasanya dinginnya bukan main ya. Jadi kalau kotong rasa masuk musim panas, nah di Mutis itu masuk musim dingin.
8: Iya, Kak.
0: Baik, silakan Kakak Foni mau senggol-senggol untuk siapa?
8: Oke, salam yang pertama Kakak yang bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.
8: Terus ada Xiaomi bersama anak juga, selamat malam. Terus ada Mama Aileen yang barusan lewat, ada Kakak Odi, ada Ibu
0: Ibu Wigawati.
8: Iya, iya.
0: Wiga aja.
8: Selamat malam Ibu, ada Kakak Yusuf, Mama Marsha, ada Kakak Dani, ada Maima, ada Mak Jessie, ada Kakak Melke di Samplong, ada kakak Dani juga di kakak Dani lagi, ada kakak John di Samplong, ada bapak John Takari, ada kakak Ferry Soe, ada bapak Herman bersama kakak Ferry di Angka Infatum Nasin, terus ada adik Melani, ada opa Sila, ada bapak Maie, terus ada mama Anita, ada mama cantika, pokoknya buatan semua-semua saya yang lagi pantas. Selamat malam dan kakak yang bertugas, tetap semangat, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam. Untuk kakak Foni yang ada di Mutis, terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di malam hari ini.

Oois atau Naviri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, kotong kembali lagi masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua yang ingin salam-salam, berbagi informasi. Beta tunggu di nomor 0811-3820-1043. Di nomor ini bapak saudara bisa bergabung ya bersama kotong di line telepon, SMS, WhatsApp ya di malam hari ini. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama kotong di line telepon. Basengol, selamat malam.
1: Selamat malam, Karoga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Mama Ima Fatuloni, Karoga.
0: Dengan Mama Ima. Apa kabar?
1: Kabar baik, tapi sudah diukur tempat tidur.
0: Seukur tempat tidur. Baik. Untuk itu, Bepu Mama mau lagu apa malam hari ini?
1: Apa, Samar Buka Radio nih.
0: Baik, di Kotong Poli sendiri malam hari ini ada Beta Bisa Gila, ada Kawin Lari, Lu Kenal Veronica Ko, dan
1: Bisa
0: juga Binon Amfoang. Ya?
1: Beta Bisa Gila.
0: Oke, Beta Bisa Gila. Baik, silakan Mama, Senggol untuk siapa?
1: Pertama untuk Mama tadi bersama Bebunya Oteo, dan ada juga Pak Yuhin, Mama Petronella, ada Mama Beli Subat, ada Kak Yuhan, ada Pak Fendi, ada Pak Ferry, dan Bunda ini di Fatuloli juga, ada Baisila, ada Ahmad Soli, ada Ibu Mira, ada Nona. Nona siapa sudah yang di sana juga ini lupa ini nama ini. Dan juga ini Mama Glenn, Mama Ria, ini Opa Emi, dan Bapak ini apa kakak ini siapa di apa ini siapa Musaka
0: iya baik
1: dan siapa iya. Dan semua siapa Rogan untuk Rogan makasih selamat hari Minggu pulang aja tiba salam untuk keluarga makasih
0: Rogan baik terima kasih selamat malam untuk kita punya Mama Ima yang ada di Fatuloli. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta terima lagi dulu masih di Kotompung lain telepon. Mas Enggol selamat malam. Halo Mas Enggol selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang mall Toga.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Molotenga.
0: Dengan Kakak Joy, apa kabar?
2: Kabar buruk, dong.
0: Kabar buruk kenapa lagi?
2: Kaki belum baik, Toga nih.
0: Kaki belum baik. Baik, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin.
0: Puji. Baik, mau lagu apa Kakak Joy?
2: Karogan yang pilih lagu sah.
0: Oh begitu. Baik, ini karena kaki belum sembuh jadi beta kasih Lu Kenal Veronica Ko. Biar kaki cepat sembuh. Oke, baik. Silakan, Senggol untuk siapa?
2: Ya, selanjutnya Karogan yang tertang buat Karogan, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Mama Ima yang baru lewat, selamat malam Mama. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Desi bersama Bapak di Lelo Gama, selamat malam. Terus buat Tani di Fatuloli, terus buat Tadi Melani, Kak Tari di Oebobo, terus buat Abang John Tekari, Kak Natalia Tekari, Kak Seni Tekari juga, Bung Odi di Kopeo, Bung Herman di Angkai, Ceritoe, Bapak Ano Inlasi, Bapak John Hane, terus buat Mama Madi di Semarang, Mama Marlin, terus buat Om Endang di Cabang Braknamo, selamat malam Om Endang, kalau pantau nonton sudah Om Endang, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, singkatnya buat semua Sakarogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat Kak Rogan, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan di studio.
0: Terima kasih. Baik. Shalom, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Terima kasih Kak Joy, selamat malam. Tentunya semoga cepat sembuh. Untuk itu Pak Mama Kakak Deba saudara semua, Beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Koto punya line WhatsApp sendiri. Shalom, selamat malam Kakak. Ini dengan Mama Elsie di Liliana. Mau kirim salam ya buat suami Om Tinus, Om Welem, Tante Ance yang lagi duduk pantau sambil kupas kacang tanah dengan ucapan selamat malam. Dan salam kenal buat semua saja, buat kakak yang bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak. Terima kasih kembali ya untuk Mama Elsie yang berada di Kecamatan Nunbena, Kabupaten TTS. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta lanjut terima dulu yang sudah gabung lagi di Kotong Pung lain telpon. Basengol selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Senggol.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Melki Camplong.
0: Dengan kakak Melki, apa kabar?
3: Sehat walafiat. Puji Tuhan, Tuhan yang melindungi.
0: Baik, amin. Baik, kakak Melki ada bikin apa nih?
3: Sementara ada gacor ini.
0: Wih, gacor, mantap betul ya.
3: Ini kan hari ulang tahun kakak toh.
0: Oh begitu, aduh kakak Melki ya. Ulang tahun kok.
3: Iya.
0: Baik, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, kiranya Tuhan Yesus
3: terima
0: selalu
3: kasih,
0: memberkati. Ini dengan Kak Rogan.
3: Ini dengan Kak Rogan.
0: Iya. Baik, untuk itu kakak Melki silakan, mau senggol-senggolnya untuk siapa?
3: Senggol yang pertama buat kakak. Tidak, ini kakak Rogan. Sehat-sehat.
0: Amin.
3: Kakak Rogan, semangat kerja yang kemana?
0: Yang lebih baik lagi.
3: Yang lebih bagus lagi. Ya. Ya, salam pertama buat Mama Jessie Lelogama.
0: Iya.
3: Terima kasih Mama Jessie, Mama Jessie Senggol Kakak Melki di Camplong. Kedua Kakak Joy Molteng, Kakak Foni Mutis,

0: Mak Glenn Hotel Cendana. Kakak Mestari Nomre ni. Mama.
1: Mama siapa?
0: Yang di Tofani kakak. Mama Ana.
1: Iya.
0: Ya, Mama Ana. Mama. Hilda. Mama Hilda. Bapak Miller. Adik Melanie NBS. Bapak Tommy. Bapak Butus. Mama Mira. Adik Mentari Oshao. Dan dia pun Mama Dili Oshao itu.
1: Baik, ya. Dan yang terakhir untuk siapa
0: Bapak
1: ini?
0: Bapak Endang.
1: Iya, yang terakhir
0: Bapak Endang
1: untuk siapa?
0: Bapak Cabang Ratnamo. Kakak dengan judulnya Odi. Mana tuh Odi?
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Milky sudah bergabung. Dan yang terakhir untuk siapa Kakak Milky?
0: Yang terakhir untuk Bapak Luis.
1: Oke.
0: Bapak Luis, Mama Anita, Mama Tati.
1: Iya, baik.
0: Kakak
1: iya.
0: Fendi.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung bersama Kotong. Iya, ini sudah yang terakhir nih. Ini sudah terlalu banyak ini.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Melki yang sudah bergabung ya. Kotong kasih kesempatan juga untuk penelpon lainnya Kakak Melki. Ini kalau Kotong ini malam mau tunggu Kakak Melki salam semua, maka Kotong punya acara selesai sudah ini. Terima kasih untuk Kakak Melki ya. Selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat selalu. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, beta masih tunggu di 0380 833 499. Untuk itu langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tepatnya diabadikan menjadi Gelana Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelana Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ, yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah, jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini. Kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah, burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu, ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu, ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Ya. Nah, penciptanya Dewa Ama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewa Ama itu Rai Liru, yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Bela. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah, saya harus ceritakan ini dahulu, yeah, sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewa Ama sebagai pencipta. Dewa Ama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi, berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di Dahi Bela. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Bela itu adalah Dauliru, yang menghuni Rai Bela itu Rai Wawa, yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur, lalu ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu, seperti di kisah Nalalu ini.
0: Iya. Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya, seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
1: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu, orang tua sudah meninggal dari kecil, jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu, yeah. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu, yeah. Mereka kecil kemudian dipelihara oleh pengasihan Dorae Dokowa, artinya orang kampung. Jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti, karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Makanya mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya, lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
2: tidak
1: lagi.
2: Mau datangi.
1: Tidak mau datangi lagi. Iya. Nah, kemudian sementara mereka di gunung ada pohon ya, jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo dia, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan, dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak, jadi selalu ke situ. Nah, burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu, burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan nih. Mereka lempar, tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya, mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat, lantas ya dapatlah itu burung satu ekor. Mereka senang, wah lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas lalu yang kakak ini adik ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu, waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan, dia bikin api jadi. Sementara adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah, kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang, karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya.
2: Iya.
1: Nah, dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabu kerak dah. Nah, jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah, saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur itu ada. Nah, dalam kerogo dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah, terjadilah keajaiban. Eko subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran, kan mereka punya rumah dekat laut, lebih baik saya bermain ya, untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Nah, pergi di laut, kemudian dia main-main, dia ikat dengan tali, baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini itu perahu, bawa ke atas. Dia lihat, weh kok itu burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini. Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran, tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini lalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang, dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
2: sebelah Sabu. Timur.
1: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
0: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan, sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
1: Memang kalau saya amati saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu. Ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Tapi cerita-cerita rakyat ini ada punya dasar. Begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan, perubahan nilai seperti saya katakan, karena pengaruh globalisasi, jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi, karena dia turun-temurun ada.
0: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
1: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali. Seperti cerita Nalalu ini, nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang itu perahu Nalalu. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya, mereka sebut Dabajiu karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu. Apalagi ada di situ yang namanya Kelab Pemaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
0: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada, agar tetap lestari.
1: Harapan saya ya, ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu ya memperhatikan ini. Ada muatan lokal kurikulumnya, tapi mereka tidak berusaha menggali dari mana ini digali. Banyak orang-orang kampung itu tahu semua cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah, cobalah digali, jangan hanya duduk kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari di orang kampung cerita, dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik, sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam diri kita, hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain, begitu.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari saudara semua untuk meramaikan kotong acara di malam hari ini. Selamat malam saja untuk saudara semua yang sudah tidur, sudah beristirahat malam hari ini. Semoga dapat mimpi indah dan esok ya bisa bangun pagi dengan semangat yang baru untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta sapa dulu untuk saudara semua di malam yang masih terus mendengarkan perompat RRI Kupang. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di kotong punya line WhatsApp. Malam kakak ini dengan kakak Naben Valo yang ada di Muti. Salam buat suami yang lagi pantau dan salam buat kakak Odi, kak Yuven, Mama Marsya, kak Dani, kak Melki, dan buat semua yang sementara mendengarkan. Tetap semangat, shalom, selamat malam. Terima kasih ya. Untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung di line telepon. Mas Ingo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Madi di Besmara.
0: Dengan Mama Madi. Apa kabar Mama?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik. Mama ada bicara apa nih?
1: Ada duduk pantau.
0: Baik. Mau lagu apa Mama di malam hari ini?
1: Kak Rogan yang pilih sah.
0: Oke, baik. Ya. Beta kasih lagu TB ya, Binon Amfoang.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Singlenya untuk siapa, Mama?
1: Salam yang pertama buat Bapak Madi, Barak dan Marlon lagi pantau juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan ucapan buat Kakak Milky yang hari ini berulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Dan Mama Ima, Mama Jesse, Mbak Sila, Mama Glenn, Mama Cantika, Mama Dion Camplong, Joy di Molteng, John di Takari, Saka di Peritik, Saka Vindu Eteta, dan tak lupa Bapak Martinus Uas bersama Mama Agus yang lagi pantau juga. Mm-hmm. Selamat malam. Buat Kak Rogan, salam buat semua-semua Kak Rogan.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Kak Rogan, salam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk Mama Madi ya yang ada di Besmarak. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang ya. Selamat malam untuk Mama dan keluarga semua yang selalu setia mendengarkan Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung ya di malam hari ini, beta hadirkan lagi dulu beberapa nomor lagu untuk temani ya Kotong semua yang sudah beristirahat ataupun juga yang masih dengan aktivitasnya di malam hari ini.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketua menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah bergabung meramaikan kotong pacara Pasenggol di malam hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa bergabung lagi bersama kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan sambil lupa, Beta Rogan masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Moneh Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Moneh Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di

Balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Mbak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini Minggu 10 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Senin 11 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Era Kupang FM 104,3 MHz. Suara Budaya NTT, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, dari jam 5 ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara rompong aktivitas. Abis ini masih ada renungan pagi, lalu musik dan informasi di Bapote, dan tentunya akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Pantau terus di FM 104,3 MHz dan selamat mendengarkan.

Salam, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus. Di pagi ini, jumpa lagi bersama saya, Marianti Kilasaduk, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pagi ini dengan tema Bangga Menjadi Anak Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak untuk kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bangun dalam keadaan yang baik, keadaan sehat dan kuat. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hati, pikiran dan pendengaran kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah itu menjadi bagian dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan merefleksi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi ini kita akan baca dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24 bunyinya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tema Bangga Menjadi Anak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, atau setiap individu memiliki kelebihannya masing-masing. Biasanya jika kita menyadari kelebihan kita, kita pun merasa bangga dan merasa lebih pintar atau lebih dari orang lain. Kita kadang menganggap orang lain itu tidak bisa apa-apa. Kita anggap remeh. Padahal kita tidak tahu bahwa diri kita juga membutuhkan kelebihan dari orang lain. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang, sehingga setiap orang memiliki talentanya atau memiliki kelebihannya tidak sama seperti diri kita sendiri. Ada yang bangga akan kecantikan atau kegantengannya, ada yang bangga akan kepintarannya, ada yang bangga karena memiliki suara indah, rumah megah, harta berlimpah, dan lain-lain. Ada banyak orang yang kemudian menjadi sombong dengan kelebihan yang mereka miliki. Mungkin sudah menjadi hal yang wajar jika kita menyaksikan orang-orang yang memiliki kelebihan dari kita. Kadang di sekeliling kita ada yang lebih dari kita, baik itu harta benda, baik itu talenta, baik itu kepintaran. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, di antara kita pun ada yang berperilaku demikian. Semoga yang telah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tidak ada. Ya, bangga akan kelebihan-kelebihan kita adalah hal yang wajar atau hal yang manusiawi, dan sah-sah saja selama hal tersebut tidak berubah menjadi kesombongan. Tetapi mari kita peka terhadap setiap kasih karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita yang memiliki kelebihan dari orang lain.
Mari kita merendahkan diri atau kita tetap merendah. Jangan menganggap bahwa orang lain tidak memiliki apa yang kita miliki. Jika itu ada dalam perasaan kita, maka itu adalah kesombongan yang ada dalam diri kita. Mari kita berhati-hati bahwa jika kita ada rasa keangkuhan dalam diri kita, maka Tuhan akan mengambil itu semua dari diri kita, maka kita akan dijatuhkan. Mari kita coba merenungkan. Pernahkah Anda atau saya merasa bangga memiliki Tuhan? Yaitu Tuhan Yesus di atas segalanya. Kita seharusnya bangga karena kita punya Tuhan Yesus. Dialah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Jika kita merasa bangga punya Dia, apalagi kalau kita mengenal Dia lebih dalam. Tuhan kita selalu ada bersama kita dengan kasih setianya yang tidak pernah padam. Mengenal Dia atau mengenal Yesus berarti juga mengenal hal-hal yang berkenan dan tidak berkenan di hadapannya. Anda tentu akan berusaha untuk berbuat hal yang terbaik buat orang yang Anda kenal dan kasihi, bukan? Ya tentu, pasti kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Jika orang-orang yang kita kasihi, kita berusaha untuk berbuat baik, mari kita juga berusaha untuk berbuat baik untuk Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal Tuhan bukan akibat kita ini hebat, pintar, cantik, atau ganteng. Bukan pula akibat kita punya harta yang banyak, rumah yang megah, di mana-mana, atau status kita sebagai seorang public figure, sukses, direktur perusahaan, artis, dan lain-lain. Tuhan tidak melihat itu semua. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menjadi anak-Nya. Dan banggalah karena Anda dan saya mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh ajaib, penuh kasih, dan setia. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk kami selalu setia dengan Tuhan dan bangga menjadi anak Tuhan. Biarlah kami tidak diperdengarkan firman Tuhan begitu saja, tetapi kami dapat melakukan itu dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Kuatkan kami, berikan kami hikmat untuk kami melakukan setiap karya Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, yang kami lakukan dalam setiap tanggung jawab kami di mana kami berada. Berkati hidup kami di hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami hari ini. Amin.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Luri Panamu Kabupaten Sumba Timur NTT berfokus pada penghijauan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keterlibatan komunitas ini sangat relevan dalam mendukung visi Sumba sebagai iconic island atau pulau ikonis energi terbarukan. Kontribusi mereka di tingkat tapak berperan penting dalam mewujudkan visi Sumba Iconic Island, sebuah inisiatif strategis nasional untuk menjadikan Pulau Sumba sebagai percontohan wilayah yang 100% mandiri energi menggunakan energi baru terbarukan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pengukuhan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor dalam rangkaian pemberian penghargaan kepada para juara Lomba Budaya Baca yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menegaskan bahwa literasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar kemampuan membaca dan menulis. Menurutnya, literasi menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: Santi, belia lupa muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuknya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi. Bapote kembali hadir ya, bapak, mama, bapak, saudara, dan ada topik menarik juga terkait dengan tenun dan fashion modern anak muda. Kita tahu ya, sekarang bapak, mama, bapak, saudara, di tengah arus model global yang bergerak cepat nih, anak muda dong kan sonde hanya mengikuti tren dari luar ya, tapi juga mulai menoleh pada kekayaan budayanya sendiri. Nah, salah satu yang semakin mendapat tempat dalam dunia fashion modern itu adalah tenun ya, kain tradisional yang dulu identik dengan acara adat atau momen formal, kini perlahan hadir dalam gaya berpakaian sehari-hari anak muda. Nah, perubahan ini bapak mama bapak saudara tentunya menunjukkan bahwa tenun tuh bukan lagi sekedar warisan budaya yang disimpan, melainkan sesuatu yang bisa dipakai, ditampilkan, dan juga dibanggakan. Banyak anak muda juga mulai memadukan tenun dengan busana modern ya, seperti kemeja polos, jaket, celana jeans, terus bahan sneakers, taruh di rok juga. Nah, perpaduan ini menciptakan kesan yang unik, tapi berakar juga pada tradisi, tapi tampil segar juga ya, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu daya tarik tenun adalah motif dan makna yang terkandung di dalamnya. Setiap daerah punya corak, warna, dan filosofis yang berbeda. Di Nusa Tenggara Timur misalnya ya, tenun sudah hanya dipandang sebagai karya seni, tapi juga bagian dari identitas masyarakat. Ketika anak muda mengenakan tenun, mereka sebenarnya sedang membawa cerita tentang asal-usul, nilai budaya, dan kebanggaan terhadap daerahnya.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Papa Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, media sosial juga berperan besar ya dalam mendekatkan tenun dengan generasi muda. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, banyak kreator menampilkan cara memadukan tenun dalam gaya casual maupun formal. Foto, video pendek, dan juga konten fashion harian membuat tenun terlihat lebih relevan, tidak kaku, dan mudah diterima oleh pasar muda. Dari sini, tenun tidak hanya bertahan sebagai simbol budaya, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari ekspresi gaya hidup. Meski demikian, tantangan tetap ada ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara. Tidak sedikit anak muda yang masih menganggap tenun terlalu formal, mahal, atau kurang praktis untuk dipakai setiap hari. Karena itu, inovasi menjadi penting ya. Desainer lokal juga mulai menghadirkan potongan yang lebih sederhana, ringan, dan juga cocok untuk aktivitas harian. Tas, outer, kemeja, apalagi topi hingga aksesoris berbahan tenun juga menjadi jembatan antara nilai tradisional dan kebutuhan fashion masa kini.

0: akan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun punya identitas diri yang

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Sumba Barat memperkenalkan inovasi baru dalam sistem pelayanan publik melalui program yang dinamakan Pemerintah Mendengar Masyarakat Bercerita. Program ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Melalui wadah ini, aspirasi warga dapat tersampaikan secara langsung kepada bupati maupun wakil bupati. Kegiatan ini dirancang dengan konsep yang tidak formal atau santai seperti acara coffee morning di ruang terbuka hijau. Kepala Bapenda Sumba Barat Charles Hermana pada Selasa 5 Mei menjelaskan, forum ini sengaja dibuat untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang mungkin jarang bersuara di forum formal. Kelompok seperti penghayat Marapu atau komunitas adat lainnya kini memiliki ruang khusus untuk berdialog langsung dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Beralih ke informasi berikut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Venansius Minggu, SPD-MPD, menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Hal tersebut disampaikan pada Jumat 8 Mei 2026, yang dalam keterangannya ia menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Wakil Bupati dan Wakil dan Bupati ND. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup

5 km. Kuda poni Sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan Merapu dan

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai melirik sektor perkebunan menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Asalnya sebagai salah satu wilayah kepulauan di NTT, Flores Timur memiliki sumber daya alam perkebunan yang cukup mumpuni. Dan sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah Kabupaten Flores Timur pun membuka ruang koordinasi dan kerjasama dengan PT Prima Koko Sejahtera ya, sebagai salah satu mitra bidang perkebunan kelapa, di mana PT Prima Koko Sejahtera sendiri adalah perusahaan yang berbasis di Momere, Kabupaten Sika, yang dikenal sebagai produsen kokopit berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar ekspor internasional. Selain kokopit ya, perusahaan ini juga mengembangkan berbagai produk turunan kelapa yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dan dalam arahannya pada pertemuan bersama dengan Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas unggulan kedua di Flores Timur setelah jambu mente. Karena itu pemerintah daerah mendorong pengembangan plasma kelapa di berbagai wilayah sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pasokan ini.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bei. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bei. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

ikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut Pene. Pene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di Pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut Pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyemprot

Benteng None di kampung adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaharaan budaya Timor Tengah Selatan.

0: Beni. Kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Lu parah nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: Oke. Habis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak pun kebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada gua motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada komotor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Camat Polen Yusmin Oemapan menyampaikan akan mendata penambangan emas yang ada di Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hal ini diperkirakan karena belum adanya pendataan terkait penambang emas di Kecamatan Polen dan segera memperbaharui data terkait hal ini. Terkait pemetaan dalam wilayah tata ruang, Yusmin menyampaikan bahwa perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan Dinas ESDM sehingga dapat diketahui titik lokasi yang berpotensi menjadi wilayah penghasil emas agar dapat dipetakan dalam rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Timur Tengah Selatan. Beralih ke informasi berikut, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Rotendao memastikan kondisi debit air untuk kebutuhan masyarakat masih aman meski wilayah Kabupaten Rotendao mulai memasuki musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Rotendao, Gustavola, mengatakan hasil pemantauan terhadap sejumlah sumber mata air dalam 2 pekan terakhir menunjukkan debit air masih berada dalam kondisi baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.